0: Indonesia Pro Indie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, sudah jam 7 pagi ternyata teman Pro 2. Berasa ya, rise and shine. Berasa banget matahari pagi ini teman Pro 2, walaupun agak mendung-mendung manja mungkin ya. Mungkin masih ada efek-efek apa ya teman Pro 2 ya, efek-efek mendung dari semalam gitu ya. Semalam sempat hujan kan beberapa saat gitu. Terus sekarang tuh masih mendung nih teman Pro 2. Cuman kita enggak tahu juga ya, apakah sampai nanti bakal mendung juga atau bakal berubah nih cuacanya. Jadi enggak ada salahnya nih teman Pro 2 kita cek dulu perkiraan cuaca kita hari ini di tanggal 20 Juli 2026. Oke deh teman Pro 2, pagi hari katanya sih bakal berawan ya di seluruh wilayah Sumatera Barat. Tapi nih teman Pro 2, ada potensi hujan ringan juga di wilayah Kepulauan Mentawai, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, Payakumbuh, Kabupaten Solo, dan Sijunjung. Terus juga ada potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, dan juga Pariaman nih teman Pro 2. Next, siang sampai sore hari katanya bakal berawan juga nih teman Pro 2, tapi ada potensi hujan ringan juga di wilayah Kepulauan Mentawai, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, 50 Kota, Payakumbuh, Sawalunto, Kabupaten Solo, Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan juga Darmasraya. Dan juga potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat dan Pasaman gitu ya. Nah untuk malam hari nanti teman Pro 2 katanya bakal berawan juga, tapi tetap ada nih potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman, Payakumbuh, Sawalunto, Solo Selatan, Sijunjung, dan juga Darmasraya. Dan juga ada potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah 50 kota. Nah untuk suhu udara masih di range yang sama dengan hari-hari sebelumnya teman Pro 2, 18-30 derajat Celcius dengan kelembapan udara kita 70-97% dan angin bertiup dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 4-18 km/jam. Peringatan dini hari ini teman Pro 2, waspada potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Agam, Tanah Datar, Pasaman, 50 kota, dan sekitarnya.

Oke deh, teman pro 2, itu dia perkiraan cuaca kita hari ini ya, teman pro 2. Jadi memang kayaknya kita sedia aku sebelum hujan, asik. Sedia payung sebelum hujan maksudnya guys ya. Jadi memang di wilayah Kota Padang nih kayaknya merata juga ya teman pro 2, ada potensi hujan ringan ya. Dan juga kayaknya kita bisa siap-siap dulu gitu ya, menyiapkan hujan starter pack-nya, apa yang perlu dibawa, mantel kah, kantong kresek kah, sendal kah, jaket gitu ya, payung. Nah, semuanya disiapin dulu sebelum kamu berangkat pagi hari ini, teman pro 2.

0: Cha, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cha, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cha, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Budi, aku usap rokok lagi.
8: Kenapa, Tono?
7: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
8: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
7: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
8: Apa?
7: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
8: Yuk,
7: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
8: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
9: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
10: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
11: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
0: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
12: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
13: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

Temuan Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Indeks harga saham gabungan IHSG diperkirakan akan terkoreksi dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Pada akhir pekan kemarin, IHSG ditutup naik 1,1% disertai net buy atau beli bersih oleh investor asing. Aksi beli oleh investor tercatat sebesar 725 miliar rupiah. Dari dunia internasional, eskalasi konflik Amerika Serikat dan Iran kembali menjadi perhatian pelaku pasar. Meningkatnya ketegangan AS Iran kembali mengganggu arus distribusi energi melalui Selat Hormuz. Selat yang menjadi jalur pelayaran strategis yang selama ini dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Sementara itu dari dalam negeri, pelaku pasar juga menunggu kebijakan suku bunga Bank Indonesia pekan ini, di mana hasil rapat Dewan Gubernur BI pada Rabu lusa juga akan memberikan gambar kondisi perekonomian global dan domestik. We'll be right back.

0: Saya udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
3: Tidak, Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
4: Lagi santai di sore hari,

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, kita balik lagi di Sepada Teman Pro 2. Memang mendung pagi hari ini. Yes, terasa banget teman Pro 2 mendungnya gitu ya. Bawaannya sih pengen tiduran di rumah ini. Apalagi buat yang habis begadang nonton bola ya. Kayak, aduh lebih baik kita di rumah aja nih kak. Gitu, tidur habisnya apa energi udah habis nonton bola. Dukung Argentina atau Spanyol gitu ya. Tapi ya namanya juga hari Senin ya teman Pro 2, harus back to rutinitas lagi gitu, harus balik lagi ke setelan awalnya gitu ya, kerja, sekolah, kuliah, ya begitulah kehidupan ini kira-kira teman Pro 2.

Oke deh teman Pro 2, hari ini tanggal 20 Juli. Ada hari-hari penting ternyata yang diperingati. Nah, ini juga hari penting buat Spanyol sih ya teman Pro 2, karena berhasil menjadi juara di Piala Dunia 2026. Tapi ini teman Pro 2, selain itu di tanggal 20 Juli itu juga ada hari-hari penting yang diperingati. Yang pertama ada Hari Catur Internasional. Nah, Hari Catur Internasional itu diperingati setiap tanggal 20 Juli yang merupakan momen istimewa banget juga untuk merayakan permainan catur yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat dunia. Jadi melalui peringatan ini, warga dunia diajak mengenal lebih jauh sejarah dan perkembangan permainan catur, teman Pro 2. Nah, tanggal 20 Juli itu dipilih sebagai Hari Catur Internasional karena bertepatan dengan berdirinya Federasi Catur Internasional pada tahun 1924. Nah, selain itu teman Pro 2, 20 Juli juga diperingati sebagai Hari Lompat Sedunia. Nah, jadi nih teman Pro 2, perayaan ini emang agak beda nih dari perayaan-perayaan lainnya, dan masyarakat diajak untuk melakukan aksi lompat bersama sebagai simbol kepedulian terhadap perubahan iklim. Jadi ide menciptakan Hari Lompat Sedunia ini pertama kali dicetuskan oleh seniman asal Jerman, Thorsten Lochmann namanya teman Pro 2, di tahun 2006. Jadi dia ini menggunakan aksi lompat sebagai cara untuk menarik perhatian terhadap isu lingkungan. Nah, selain itu teman Pro 2, di tanggal 20 Juli juga diperingati sebagai Hari Eksplorasi Ruang Angkasa. Nah, tujuannya teman Pro 2 untuk mengenang pencapaian besar manusia dalam misi perjalanan luar angkasa. Jadi salah satu peristiwa bersejarah yang berkaitan dengan perayaan ini adalah keberhasilan misi Apollo 11 yang mendarat di bulan. Jadi misi Apollo 11 diluncurkan NASA pada 16 Juli 1969 di Kennedy Space Center Amerika Serikat yang membawa 3 astronot, yaitu Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin, dan juga Michael Collins. Nah, yang terakhir teman Pro 2, ada yang namanya Hari Bulan. Nah, kenapa ya Hari Bulan ya teman Pro 2? Jadi sama halnya dengan Hari Eksplorasi Ruang Angkasa, peringatan ini mengenang momen bersejarah ketika manusia pertama kali menginjakkan kaki di permukaan bulan. Walaupun misi Apollo 11 yang dijalankan oleh NASA itu terlaksana di tahun 1969 teman Pro 2, rencana mengirim manusia ke bulan sebelumnya disampaikan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada 1961, dan ambisi ini menjadi bagian dari persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam era Perang Dingin. Nah, Apollo 11 akhirnya diluncurkan pada 16 Juli 1969 setelah melalui proses penelitian panjang. Dan pesawat tersebut juga membawa Armstrong, Aldrin, dan Michael Collins dalam perjalanan bersejarah menuju satelit alami dari bumi tersebut.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika

0: dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
1: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
2: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
3: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
4: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, baiklah teman Pro 2, sudah jam 8 ternyata. Apakah kamu sudah sampai di tempat aktivitasnya masing-masing? Kayaknya udah ya teman Pro 2 kalau udah jam 8 ini ya. Terlihat juga dari Sudirman sih tidak seramai tadi di jam 7 nih. Udah rame lancar aja gitu. Jadi kayaknya nih sudah berkutat dengan pekerjaan ataupun belajar ya di jam 8 ini teman Pro 2. Tapi buat kamu yang masih punya waktu untuk sarapan, gak ada salahnya untuk sarapan dulu juga untuk mengisi tenaga nih teman Pro 2 menghadapi hari ini. Oke deh teman Pro 2, kita masih di Sepada pagi hari ini dan pastinya kita masih bakal nemenin kamu. Jadi bisa banget untuk stay tune barengan sama kita di 90,8 MHz atau juga dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Alright dan teman Pro 2, kayaknya kita warming up lagi. Boleh banget nih di cuaca yang kayak gini teman Pro 2, kita bikin panas dulu sama lagu yang satu ini.

0: tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

huruf K tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, Don. Buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, grup K-pop BTS memeriahkan pertunjukan paruh waktu pada final Piala Dunia 2026 dengan menampilkan lagu populer yang mereka mereka yang berjudul Dynamite. Pertunjukan paruh waktu Piala Dunia yang untuk pertama kalinya digelar oleh FIFA menampilkan deretan bintang dunia yang meliputi BTS, Madonna, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, Gustavo Dudamel dari New York Philharmonic, dan The Muppets. Pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia 2026 diproduksi oleh Global Citizen dengan kurasi program oleh Chris Martin dari grup Coldplay.

0: Pira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Pira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Salah satu cara untuk bisa terhindar dari narkoba adalah selalu selektif dan bergaul dengan lingkungan yang positif. Selalu dengarkan nasihat orang tua, jangan takut kehilangan teman jika ada teman yang mengajak kamu untuk menggunakan narkoba. Selain itu, kamu harus ingat, semua orang memiliki masalah. Selesaikan masalah kamu dengan cara yang benar sehingga kamu bisa menjadi orang yang tegar dan kuat. Selalu bentengi diri dengan agama, dan tentu saja jangan pernah sekali-kali mencoba.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Oke, kita balik lagi di Sepada Teman Produe. Nah, kenapa ya teman Produe? Semua orang tuh nonton sepak bola. Gak semua orang juga sih sebenarnya teman Produe. Tapi salah satu olahraga, apa ya, bukan salah satu olahraga juga sih, salah satu hal yang bisa menyatukan orang-orang di seluruh dunia itu adalah olahraga, dan yang paling banget terkenal adalah sepak bola. Jadi sepak bola tuh dicintai semua kalangan, teman Produe, dari yang kecil sampai yang gede, dari yang di desa sampai yang di kota, dari yang ujung sampai yang ujung lagi. Semua orang suka gitu ya. Nah, jadi nih teman Produe, ada alasannya kenapa sih sepak bola ini tuh disukai semua kalangan all around the world. Jadi teman Produe, yang pertama tuh alasannya, katanya sih karena aturannya yang gampang banget. Jadi inti dari permainannya adalah memasukkan bola hingga masuk ke dalam gawang lawan gitu ya. Siapa yang paling banyak memasukkan dalam waktu 2x45 menit itulah tim yang akan menang. Nah, sepak bola biasanya dimainkan oleh 11 orang atau bahkan bisa kurang dari itu. Yang penting dibuat seru dan have fun gitu. Jadi itulah alasan teman Produe kenapa sepak bola itu bisa banyak banget digemari sama semua orang nih. Nah, jadi teman Produe, sepak bola itu juga bisa dimainin di mana aja gitu, teman Produe. Coba deh, anak-anak kalau lagi main-main di rumah pasti ada main sepak bolanya juga, ya enggak sih? Nah, untuk bermain sepak bola itu bisa dilakukan di mana saja, di lapangan besar bisa, di lapangan rumput juga bisa, aspal juga bisa gitu ya. Dan bahkan nih teman Produe, kalau di sekolah aku tuh dulu waktu aku ini ya, waktu aku sekolah, lapangan di depan sekolahku tuh lapangan basket, tapi sering dipakai buat main bola. Nah, gawang tuh iniin pakai sepatu sama teman-temanku. Jadi dibatasinnya pakai sepatu gitu. Walaupun ada ring basket enggak apa-apa. Nah, jadi nih teman Produe, event itu kan di lapangan ya, tapi ada juga yang sampai di gang sempit aja selagi masih bisa dimainin ya dimainin juga tuh sepak bola di sana gitu ya. Tapi nih teman Produe, permainan sepak bola itu permainan yang banyaknya itu dijadiin permainan yang have fun aja gitu untuk semua kalangan. Tapi kalau permainan yang profesional kan juga ada gitu, contohnya kayak Piala Dunia ya teman Produe. Nah, jadi tuh teman Produe, kalau buat anak-anak tuh kayaknya seru banget ya kan, main sepak bola barengan sama teman-temannya gitu. Jadi gak bisa di tempat yang gede, yang kecil juga bisa lah, yang penting main bola gitu ya. Nah, terus teman Produe, bisa dimainkan sama semua kalangan dan sama siapa saja, mau yang remaja, mau yang tua, laki-laki, perempuan juga ada yang main sepak bola, by the way teman Produe. Dan bahkan ya teman Produe, sepak bola itu juga ada kategori untuk disabilitas gitu. Jadi contohnya tuh kayak timnas sepak bola amputasi atau INAF ya. Dan ini juga menandakan kalau memang olahraga sepak bola itu bisa dimainkan sama siapa aja. Dan yang membanggakan juga nih teman Produe, timnas INAF itu meraih posisi ke-22 pada gelaran Piala Dunia Amputasi 2022. Dan mereka ini dicukupkan perjalanannya setelah berjuang melawan Uruguay dengan skor 2-3 pada laga yang berlangsung di Riva Stadium Istanbul, Turki, teman Produe. Jadi gak ada batasannya ya teman Produe, memang semuanya bisa memainkannya. Dan juga nih teman Produe, sepak bola tuh jadi ajang ini ya, akrab-akraban sama temen. Ya gak sih teman Produe, misalkan nih sesama pendukung klub apa gitu yang awalnya kan gak kenal, bisa jadi kenal dan bisa jadi main bareng karena punya sense punya kegemaran yang sama gitu teman Produe. Nah, jadi tuh biasanya nih juga bikin bonding jadi makin kuat ya enggak sih? Kalau zaman sekolah dulu misalkan nih kekurangan nih orangnya, kurang tim kita, ya udah ajak si B, walaupun sebenarnya kita enggak akrab-akrab banget tapi diajak juga. Nah, mau main jadinya akrab juga gitu teman Produe. Jadi bonding bersama teman-teman itu menjadi lebih kuat gitu ya dengan sepak bola. Oke deh teman Produe, nanti kita masih bakal balik lagi, tapi jangan kemana-mana dulu, stay in terus barengan sama kita di Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA.
1: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Nah, yang namanya sepak bola, teman Produa memang menyatukan semuanya, semua generasi lah ya, semua kalangan lah, teman Produa. Tapi nih ya, yang namanya olahraga memang selalu seperti itu deh kayaknya, teman Produa. Kayaknya, karena terlepas dari apapun yang terjadi, kalau udah di olahraga itu kayaknya semua orang bakal benar-benar get into it, enggak sih? Nah, salah satu olahraga cabor ya, cabang olahraga di Indonesia yang benar-benar memberikan prestasi yang luar biasa kepada Indonesia, salah satunya itu adalah badminton, teman-teman.

atau bulu tangkis ya, teman pro 2 itu memang maupun secara personal ataupun beregu gitu ya, itu memang banyak banget juga prestasinya teman pro 2. Dan ini apa namanya tuh cabur bulu tangkis itu di bawah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Nah jadi nih teman pro 2, tim Indonesia itu tidak pernah absen dalam turnamen Piala Thomas Kejuaraan Beregu Putra Dunia sejak pertama kali mengikuti dan menjuarai kompetisi tersebut pada tahun 1958, di mana tim putra Indonesia itu sudah mengikuti Piala Thomas sebanyak 28 kali, meraih gelar juara sebanyak 14 kali, dan tidak pernah gagal lolos ke kompetisi antar zona. Dan Indonesia itu sudah memainkan pertandingan final yang menentukan sebanyak 21 kali dan sekali gagal masuk 4 besar pada tahun 2012, teman pro 2. Nah, tim putri Indonesia itu sudah mengikuti Piala Uber sebanyak 25 kali, teman pro 2. Jadi, Piala Uber ini adalah kejuaraan bulu tangkis internasional untuk nomor beregu putri yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Jadi, nama kejuaraan ini berasal dari nama H.S. Betty Uber, mantan pemain bulu tangkis dari Inggris, di mana Piala Uber itu pertama kali diadakan di tahun 1957, ya. Nah, jadi teman pro 2, tim putri Indonesia itu kan udah ikut sebanyak 25 kali dan meraih gelar juara sebanyak 3 kali dan sekali gagal lolos pada tahun 2006. Dan Indonesia sudah memainkan pertandingan final yang menentukan itu sebanyak 10 kali, teman pro 2. Dan untuk tim campuran Indonesia itu pernah menjuarai Piala Sudirman satu kali pada tahun 1989 dan memainkan pertandingan final yang menentukan sebanyak 7 kali. Nah, kalau ngomongin soal peringkatnya nih teman pro 2 ya, untuk Indonesia sendiri itu juga gak main-main loh teman pro 2. Medali dari emas, perak, perunggu yang sudah didapatkan dari berbagai kejuaraan. Nah, jadi tuh teman pro 2 tau gak yang paling apa ya? Dulu tuh aku inget banget teman pro 2, ini tuh nama yang paling sering banget aku dengar, Susi Susanti. Nah, jadi Susi Susanti ini adalah seorang pemain bulu tangkis asal Indonesia dan dia terkenal dengan permainannya yang khas dan badannya bugar, triknya itu tidak dimiliki oleh siapapun dan mentalnya tangguh gitu teman pro 2. Jadi Susi Susanti ini juga dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu pemain tunggal putri terhebat sepanjang masa dan dia merupakan peraih medali emas Indonesia pertama di Olimpiade. Nah, tapi teman pro 2, selain bulu tangkis sebenarnya masih ada cabang olahraga lainnya dari Indonesia yang juga tidak kalah terkenalnya nih di dunia internasional gitu ya, dan juga memberikan banyak prestasi untuk Indonesia. Tapi nanti bakal kita bahas teman pro 2, tapi kali ini kita ke lagu yang satu ini dulu. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Don, iya.
3: Tahukah Anda, ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Kita balik lagi di Sepeda, di Explorer. Anyway, teman Produ, bulu tangkis ya atau badminton emang menjadi olahraga andalan banget nih buat Indonesia gitu ya, teman Produ. Tapi prestasi internasional di Indonesia untuk olahraga itu gak cuma ada di cabang badminton atau bulu tangkis saja nih, teman Produ. Masih ada di cabur-cabur lainnya nih.

Nah, salah satu nama atlet yang juga mengharumkan nama Indonesia itu adalah Edgar Xavier Marvelo dari cabang olahraga wushu, teman Pro 2. Jadi, nama Edgar itu dikenang masyarakat Indonesia setelah mempersembahkan emas pertama untuk Indonesia di perhelatan Asian Games 2018 di Jakarta dari cabang wushu. Dan di 2019, Edgar juga memberi kejutan dengan mempersembahkan 2 medali emas dari perhelatan SEA Games 2019. Nah, di tahun yang sama, teman Pro 2, Edgar ini juga meraih gelar juara dunia setelah menaklukkan panggung kejuaraan dunia wushu 2019 yang digelar di Shanghai, Tiongkok. Dan dia juga mengumpulkan poin 9.663 yang jadi poin tertinggi saat itu, teman Pro 2. Dan prestasi ini terbilang persembahan istimewa Edgar setelah Indonesia terakhir meraih gelar juara dunia wushu pada tahun 2015. Nah, selain itu, teman Pro 2, ini tuh cukup terkenal juga namanya. Waktu aku kecil ingat banget sering disebut-sebut nih, Chris John, teman Pro 2. Nah, Chris John itu jadi putra kembangan Indonesia dari cabang olahraga tinju, di mana di tahun 2003 Chris John itu berhasil meraih gelar juara dunia WBA dari kelas bulu melawan wakil Kolombia Oscar Leon. Dan gelar juara dunia kelas bulu WBA itu sukses diraih Chris John selama 18 kali, termasuk gelar Super Champion.

Nah, setelah Chris John teman pro 2 nama Daud Yordan itu menjadi kebanggaan Indonesia juga di cabang olahraga tinju, di mana gelar juara dunia sudah pernah diraih petinju kelahiran Kayong Utara ini, di mana terakhir kali di 2019 lalu ya, teman pro 2 Daud itu mengalahkan wakil Afrika Selatan Michael Mokoena dan keluar sebagai juara dunia tinju kelas ringan super IBA dan juga WBO.

Nah, selain itu teman Pro2 ada Eko Yuli Irawan dari olahraga angkat besi, di mana ya waktu itu Eko menjadi salah satu harapan Indonesia meraih medali emas di gelaran olahraga akbar Olimpiade Tokyo 2020 yang digelar di musim panas 2021. Dan Eko itu meraih gelar juara dunia dari ajang International Weightlifting Federation World Championship pada tahun 2018 yang saat itu berlaga di kategori 61 kilo.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
3: Teman terbaik.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, baiklah teman Produa. Ternyata sebentar lagi sudah mau jam 10, jadi sepada di Explorernya kita cukupin sampai di sini dulu ya. Anyway, teman Produa, di jam 10 nanti kamu bisa banget untuk ikutan request nih barengan sama kita ya, teman Produa, di 0751-27482 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811-66-55908.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
4: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
7: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Provinsi Sumatera Barat terus diupayakan agar bisa menembus pasar ekspor. Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat untuk mewujudkan hal dimaksud dengan membantu menekan biaya pengiriman barang ke luar negeri. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, N. Rizal, kepada RRI di Padang mengatakan pengembangan UMKM dilakukan secara bertahap. Pelaku usaha terlebih dahulu didorong menguasai pasar nasional sebelum diarahkan memasuki pasar internasional melalui ekspor. Ia juga mengungkapkan sebanyak 347 pelaku UMKM di Sumatera Barat terus didorong untuk menembus pasar ekspor melalui peningkatan kualitas produk, digitalisasi usaha, hingga efisiensi biaya logistik. Sementara itu, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak agar semakin banyak UMKM mampu bersaing di pasar global. Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, KOWANI, Nani Hadi Cahyanto, mengatakan perempuan melestarikan kebaya sebagai identitas budaya bangsa Indonesia. Menurutnya, kebaya bukan hanya sekedar busana tradisional, melainkan simbol persatuan, perjuangan, dan jati diri perempuan Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat parade perempuan berkebaya berkain songket memperingati Hari Kebaya Nasional ketiga tahun 2026. Nani juga menjelaskan Hari Kebaya Nasional bukan sekedar perayaan seremonial maupun peragaan busana. Ia mengatakan momentum tersebut menjadi penguat identitas nasional sekaligus pelestarian budaya Indonesia. Selain itu, ia juga menilai gerakan mengenakan kebaya juga memberikan dampak ekonomi bagi para pengrajin dan pelaku usaha kreatif. Menurutnya, semakin banyak masyarakat mengenakan kebaya, semakin besar dukungan terhadap keberlangsungan wastra tradisional Nusantara. Informasi terakhir, teman Pro 2, penggemar film horor akan dimanjakan dengan deretan judul baru yang siap menghantui layar lebar sepanjang 2027, mulai dari kisah supranatural, teror psikologis, hingga kelanjutan waralaba legendaris. Semuanya dipersiapkan untuk menghadirkan pengalaman mencekam. Salah satu yang paling dinantikan adalah The Conjuring First Communion. Film ini akan mengangkat kisah awal pasangan Ed and Lorraine Warren sebelum dikenal luas sebagai pemburu kasus supranatural. The Conjuring First Communion menjadi salah satu film horor paling dinantikan dan akan tayang pada 10 September 2027. Film ini juga mengungkapkan kisah awal Ed dan Lorraine Warren sebelum keduanya dikenal sebagai pasangan penyelidik paranormal. Aktor muda Jared Waring dan Amanda Fix akan menggantikan Patrick Wilson dan Vera Farmiga sebagai Ed and Lorraine. Ceritanya mengikuti salah satu penyelidikan pertama pasangan Warren saat menghadapi kekuatan supernatural yang mengubah perjalanan hidup mereka. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Oke, baiklah teman Prodi, sudah jam 10 dan welcome back to Prodi Hitlist. Alright teman Prodi, it's time to request guys. Jadi bisa banget buat kamu yang pengen request ya, gabung sama kita teman Prodi di 0751 27 482, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 66 55 908. Bisa banget teman Prodi untuk nge-request lagu Indo ataupun lagu mancanegara. Jadi langsung aja nih, kita tungguin teman Prodi requestan kamu di pagi menjelang siang ini. Walaupun kerasanya masih pagi banget ya, karena memang cuaca juga nih teman Prodi. Tapi it's okay. Mari kita buat hari ini menjadi lebih cerah dengan lagu-lagu yang kita suka. So, teman Prodi, mari kita ceki-ceki dulu. Apakah yang mau kita cek-cek account banknya? Oh, bukan dong. Itu nggak perlu dicek ya. Oh, udah tahu deh isinya. Nah, kita bakal cek dulu teman Prodi, bagaimana sih requestannya pagi hari ini ya. Oke deh, teman Prodi, ada yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor. Haha, baiklah. Kita akan putarkan setelah ini teman Prodi. Sabrina Leonor. Haha. Oke. Next teman Prodi, kita ke requestan berikutnya. Oke deh teman Prodi, ada yang pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo with Stupid Song. Oke, baiklah teman Prodi, setelah ini bakal kita putarkan juga. And then teman Prodi, next ini juga udah ada yang pengen dengerin lagunya Afgan Kacamata. Ya udah deh teman Prodi, 3 requestannya kita puterin dulu. Buat kamu yang masih pengen ikutan bisa banget di 0751 27 482, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 66 55 908.

0: Kwitansi udah, uangnya udah, panasin motor.
1: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
0: Ini loh, mau bayar listrik.
1: Mau bayar listrik mah nggak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
0: Olin? Apaan tuh?
1: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pastinya. Olin by Nagari hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, bisa transfer murah pakai BI Fast, transaksi mudah pakai Kris, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, dan BPJS. Serta ada fitur-fitur kekinian seperti beli paket Telkomsel, Bayu, top up e-wallet, booking tiket hotel dan pesawat lewat Traveloka, top up voucher game, pembelian tiket sepak bola lewat EasyTik, serta berbagai fitur menarik lainnya. Teruslah waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi dengan jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan juga kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan apabila ingin berbelanja online, pastikan selalu melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, Olin by Nagari. Olin by Nagari. Kapanpun dan dimanapun.
2: Kak, ponselnya jauhin tuh.
3: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
2: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
3: Hah, masa sih?
2: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
4: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
5: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Produa FM, teman terbaik kamu teman Produa. Oke, baiklah kita balik lagi nih teman Produa di Produa Hitlist. Mari kita lanjutkan lagi requestannya teman Produa. Barusan ada Lamenting From Hearts to Hearts. Aduh, walaupun suasana lagunya summer banget ya teman Produa, sementara kita lagi mendung banget, tapi nggak apa-apa. Itu salah satu manifesting biar berasa vibe summernya sampai sini gitu ya. Oke deh teman Produa, next kita bakal lanjutin lagi requestannya. Ada yang pengen dengerin lagunya siapa ini? Remuk by by Angie Carvalho. Oke, boleh-boleh. Habis ini kita puterin ya teman Pro 2.

Alright, then teman Pro 2, ada yang pengen dengerin lagunya Roni Parulian juga nih teman Pro 2, Waltz Akhir Zaman. Abis ini kita puterin juga next. Next teman Pro 2, ada yang pengen dengerin lagunya Fajar Nur juga, Salah Apa Aku. Aduh, salah kamu, enggak tahu deh. Coba ditanya sama Yang Maha Kuasa. Salahnya apa? Ya udah deh teman Pro 2, 3 requestannya kita puterin dulu ya. Masih ada kesempatan buat ikutan request sih sebenarnya ini teman Pro 2, karena kita bakal open request sampai jam 12 siang nanti. So teman Pro 2, now let's play Angie Carvalho Remove.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
8: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di Produa Hitlist. So, teman Produa, mari kita lanjutkan dulu requestan ini, teman Produa. Oke, kita bakal ke WhatsApp nih, teman Produa. Selamat siang, kakak. Selamat beraktivitas. Semangat beraktivitas. Izin

request untuk materi dari Selina Grace kakak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Abis ini kita puterin ya Sumpah Mati dari Selina Grace. Next, teman berdua ini juga udah ada yang pengen dengerin lagunya Adrian Khalif nih, Sumpah Mati. Eh, bukan Sumpah Mati. 2001 kali. Kok tiba-tiba Sumpah Mati? 2001 kali dari Adrian Khalif, teman berdua. Oke, oke. Abis ini bakal kita puterin. Next, teman berdua. Ini juga udah ada nih. Halo, Kak. Selamat pagi menjelang siang. Olivia Dean dong, Man I Need. Olivia Dean, Man I Need. Oke deh. Tiga requestannya kita puterin, teman berdua. Anyway, teman berdua ngomongin soal Olivia Dean ya. Teman berdua, Man I Need. Ini kan salah satu lagunya yang hype banget juga ya. Dari Olivia Dean. Anyway, teman berdua, Olivia Dean itu kayaknya tuh di ending 2025 menuju 2026 itu kayaknya emang tahunnya dia banget, karena teman produa lagu ini juga nangkring banget nih beberapa minggu pas aku pantau-pantau ya. Aduh, masih nangkring di 10 besar Billboard 100. Wow, luar biasa banget teman produa. Ya udah deh, kayaknya kita puterin dulu deh requestannya teman produa. Buat kamu yang pengen ikutan masih bisa banget teman produa di 0751274822 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 6655908.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
3: Samahnya titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
6: Mauta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Mauta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mauta, ngobrol asik ala orang awam.

Produe FM, teman-teman, kamu teman Produe, kita balik lagi di Produe Hit List. Oke deh, teman Produe, kita lanjutin lagi requestannya nih, teman Produe. Ada yang pengen dengerin lagunya Tulus Teh Hijau. Oke, geng Teh Hijau, mana suaranya? Oke deh, teman Produe, next. Ini juga udah ada yang pengen dengerin lagunya Bernadia, Rabun Jauh. Aduh, kalau Rabun Jauh mah gak kelihatan ya. Gak kelihatan kalau yang jauh-jauh, kalau yang deket-deket mah masih. Next, teman Produe, satu lagi, ada yang pengen dengerin lagunya Raisa, Bila apa nih? Bila? Gak ada bila-bila, itu mah bahasa Minang di Indonesia kan bila-bila ya. Yang ada mah kapan-kapan. Oke deh, teman Produe. Baiklah, tiga requestannya kita puterin lagi. Dan buat kamu teman Produe, kita masih punya waktu kayak at least 30 menitan lagi nih, teman Produe, di Produe Hitlist. Jadi masih bisa banget untuk di-drop lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di siang ini.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku pada 20 sampai 23 Juli 2026. Gelombang laut setinggi 4 meter diperkirakan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan kondisi tersebut dipicu oleh pola angin yang cukup kuat di beberapa kawasan. Wilayah Indonesia bagian utara, angin umumnya bertiup dari tenggara hingga ke barat daya dengan kecepatan 7 sampai 25 knot. Potensi angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia Barat, Bengkulu hingga Lampung serta Samudra Hindia Selatan, Banten hingga Jawa Barat.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
3: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah, gak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun, itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap kakakku.
5: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya. Hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena gak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baiklah, teman Pro 2, tidak terasa sebentar lagi ternyata sudah mau jam 12 aja, teman Pro 2. Itu artinya Pro 2 Hitlist harus kita cukupin sampai di sini, tapi kita masih bisa putarin 3, sorry, kayaknya 2 deh, teman Pro 2. Atau 3 ya? 3 deh. Masih tawar-menawar nih kita kayaknya. 3 requestan terakhir masih bisa kita putarin, teman Pro 2. Jadi bakal aku bacain nih 3 requestan terakhir kita di Pro 2 Hitlist kali ini. Oke, teman Pro 2, ada yang pengen dengerin lagunya Vanessa Z with Menjauh. Oke, baiklah, habis ini kita puterin, teman Pro 2. Next, ini juga udah ada yang pengen dengerin lagunya Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Oke, blur sekarang udah ada AI ya. Udah banyak teknologi yang bisa bikin lebih jelas gitu ya, teman Pro 2 ya. Oke, udah banyak aplikasi kayaknya yang bisa bikin foto kita jadi 4K gitu deh. Ya udah ya, jadi gak jadi blur deh foto kita. Ya udah, teman Pro 2, satu lagi nih, the last request kita di siang ini, teman Pro 2, ada yang pengen dengerin lagunya Baby Monster with Chum. Ya udah deh, teman Pro 2, kita puterin 3 requestannya setelah ini. Sekalian aku harus sign out juga, dari dong denger kamu, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay enjoy terus bareng sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya, kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.
2: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Dalam hadis riwayat Nasai dan Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki dan menasehatinya, "Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu." Usia muda adalah masa emas dalam hidup, namun ia akan berlalu dan berganti tua. Sehat adalah nikmat terbesar, sebab saat kita sakit, kita akan kesulitan beraktivitas. Begitu pula dengan kaya dan waktu luang. Berapa banyak orang yang mengharapkan keduanya? Lebih parah lagi, keempat perkara ini bisa hilang begitu saja dengan dicabutnya ruh dari badan.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
4: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang semuanya, ketemu lagi di santai siang kita jam 1 sampai jam 6 sore nanti. Aku bakal temenin kamu, ada Cynthia Mutiara di station ini. So, buat kamu yang lagi dengerin, please banget kamu bisa dengerin di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar, dan di frekuensi terrestrial kita 90,8 MHz, Pro 2, teman terbaik kamu.

0: santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya gak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Coba lihat nih, dari kemarin aku lihat banyak banget nih orang yang bahas vinyl record. Ini kayaknya hal baru deh. Wah, bakal jadi tren ini.
3: Kalau bakal jadi tren sih, itu pasti. Tapi vinyl record itu bukan hal baru. Itu tuh udah populer dari tahun 1900-an. Kamu pernah lihat nggak piringan hitam besar? Terus kalau diputar dengan alat bernama gramophone ataupun turntable, itu bakal menghasilkan suara. Dan biasanya digunakan untuk memutarkan musik. Ukuran vinyl bervariasi. Ada yang 12 inci, biasanya buat satu album, sama 7 inci buat single lagu. Nah, kalau hari ini tren karena memang ada kesan klasiknya. Suaranya lebih hangat dan khas, makanya banyak yang tertarik.
2: Oh, tapi kalau aku mau, aku kan gak ada alat pemutarnya.
3: Tenang, karena sekarang juga banyak orang jadikan vinyl record itu sebagai koleksi dan pajangan. Kan keren kalau kamu bisa punya satu album penuh nih dari musisi yang kamu suka. Apalagi cover albumnya itu loh, sering artistik dan estetik banget. Jadi selain bisa didengar, juga enak dilihat.

Laman Perodo dikutip dari rri.co.id, Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya menyatakan pemerintah akan merenovasi 400 ribu rumah tidak layak huni pada 2020. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025. Target tersebut disampaikan Seskap saat bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait yang digelar di Gedung Sekretariat Kabinet Jakarta Minggu 19 Juli 2026.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Klite. Kita sudah sering mendengar kalimat klite yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klite. Karena klite, klitian atau ngelite adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif. Dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klite bukan kejahatan jalanan.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana? Udah pernah makan siang belum? Udah siap belum makan siangnya? Harusnya sih udah ya, teman Pro 2. Waduh. Emang banget nih. Lagi anget-angetnya banget soal Pildun ya, teman Pro 2. Yang baru semalam ya, apa dini hari tadi, antara Spain sama Argentina. Dan udah ini ya, udah dimenangkan sama Spanyol alias Spain. Ini gimana pendukung Argentina? Jujur emang unpredictable ya, bukan unpredictable sih. Mungkin ada beberapa yang sudah prediksi maksudnya. Cuman buat para pendukung Argentina ini sebuah kekalahan buat buat Spanyol ini sebuah kemenangan yang hakiki banget ya, teman Pro 2. Emang udah dibikin headline-nya sekarang itu Messi dibikin tidak berdaya. Sepanjang laga itu dibikin gak bisa berkata-kata sama Spain. Emang mungkin di sini Messi, ada apa dengan Messi juga bisa dipertanyakan ya, teman Pro 2. Karena benar-benar gak berkutik sepanjang laga. Messi sebenarnya waktu penampilan dalam sebelum ke Argentina ini tampilnya brilian banget gitu, karena dia berhasil mencetak 8 gol. Beberapa udah aku kabarin juga di sebelum-sebelumnya ya. Tapi di final kemarin, Spanyol versus Argentina, Messi benar-benar dimatiin sama Spanyol. Jarang dapat pasokan bola, apalagi kasih peluang berbahaya. Alhasil pertandingan itu berakhir dimenangkan oleh Spanyol, teman Pro 2. Argentina tuh bahkan gak bisa ngelepasin tembakan sama sekali loh sepanjang 90 menit di waktu normal, baik yang tepat sasaran ataupun gak tepat sasaran. Akhirnya laga berakhir di babak kedua extra time, Argentina cuma bisa mencatat satu tembakan yang tidak tepat sasaran lewat Giuliano Simeone. Selebihnya nggak ada lagi, teman Pro 2. Ya, buat Messi sebenarnya ini jadi kekalahan yang mengubur mimpinya untuk juara Piala Dunia kedua kalinya. Karena Argentina lagi-lagi nggak mampu jadi tim pertama yang mampu menjadi juara dalam dua edisi beruntun sejak Brasil di 1958 dan di 1962 gitu. But it's okay. I think Messi sudah melakukan yang terbaik untuk sampai ke final aja tuh udah keren banget, nggak sih, teman Pro 2?

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP.

butuh telinga buat denger cerita kamu? Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Stangah. Betul apa betul? Praduet, teman terbaik kamu memang rancak bana.

2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, jam 2 siang kita bakal temenin kamu di ngabarin sahabat British dulu. Ada bocoran dikit nih, ada Post Malone yang lagi ngebawain lagu barunya di closing ceremony Piala Dunia. Nah, kira-kira lagu apa? Nanti ya aku spill teman Pro 2. Stay tune.

0: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
1: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
0: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
1: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi, mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
0: Wah, cocok banget tuh buat aku.
1: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-1513366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
0: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
1: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru tangoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.

Temuan Perludem dikutip dari rri.co.id, indeks harga saham gabungan mengakhiri perdagangan sesi 1 di zona hijau pada Senin 20 Juli 2026. IHSG ditutup menguat 53,38 poin atau 0,86% ke level 6228,91.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Radio FM, teman terbaik kamu. Post Malone jadi salah satu penampil di acara penutupan FIFA World Cup 2026 kemarin. Ini musisi yang diumumkan terakhir ya, dan jadi headliner. Post Malone yang jadi headline-nya banget, teman Produa, tampil di MetLife Stadium East Rutherford, New Jersey hari Minggu kemarin. Tepat banget sebelum laga Spanyol versus Argentina dimulai. Dia tampil pakai topi cowboy dan gaya denim khasnya. Post Malone pakai baju kaos putih yang tulisnya "I just hope both teams have fun". Bener banget ya, teman Produa. Dan dia juga ngebawain lagu baru yang belum dirilis sama sekali dimanapun, judulnya Chrome Heartbreaker, yang juga dilanjutin sama hit lamanya Wow, sebelum akhirnya ngajak Swelly naik panggung untuk ngebawain lagu Sunflower bareng-bareng. Waduh, ini jadi closing ceremony FIFA ya, digarap bareng Village Wonder Studio. Dan menurut FIFA, acara ini dirancang untuk merangkum perjalanan turnamen lewat musik, budaya, dan sepak bola sebelum laga puncak berlangsung. Gak cuma ada Post Malone, tapi ada halftime show di laga final bakal diisi, ada diisi sama BTS, Justin Bieber, Madonna, Shakira, dan Chris Martin, dan juga Coldplay untuk didapuk sebagai kurator pertunjukan. Waduh, yes, aku setuju sama Post Malone. I just hope both teams have fun.

0: lalat nih. Makan enggak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, ada Andy Grammer yang baru aja rilis dua lagu baru, Best Hearts dan Big Stupid Heart, teman Pro 2. Ini katanya pesannya tentang optimisme dan keberanian. Di 10 Juli kemarin lewat S-Curve Records dan Hollywood Records, lagu ini jadi karya terbarunya setelah kolaps bareng Max di single The Thing Love yang rilis November tahun kemarin. Jauh banget nih jaraknya. Tapi secara tema, ini lagunya tuh tentang pesan memilih tetap optimis meski banyak banget tantangan hidup. Sementara kalau Big Stupid Heart itu tentang pentingnya menjaga hati tetap terbuka dan setia pada diri sendiri. Waduh, so sweet banget. Jadi pengen punya ini ya, punya Big Stupid Heart gak sih teman Pro 2? Oke deh, ini jadi informasi penutup di ngabarin selebritis kita. Kamu jangan kemana-mana karena abis ini kamu bakal dengerin info Pro 2 dulu di jam 3 sore.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, persiapan pelaksanaan Hari Jadi Kota Padang ke-357 yang akan berlangsung pada 6 hingga 10 Agustus 2026 mendatang terus dilakukan. Dengan demikian diharapkan masyarakat maupun tamu yang datang dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara aman dan nyaman. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir kepada RRI di Padang kemarin mengatakan berbagai aspek pendukung mulai dari infrastruktur, kebersihan, lalu lintas hingga keamanan dipastikan siap menyambut rangkaian kegiatan HJK yang berskala nasional dan internasional. Mengusung tema Taste of Padang Experience 2026 Road to Gastronomy City, perayaan Hari Jadi Kota Padang ke-357 dirancang sebagai ajang promosi wisata, budaya, dan kuliner Kota Padang, sekaligus mendukung upaya menuju pengakuan sebagai kota gastronomi dunia.

Taman Pro 2 film The Odyssey karya sutradara Christopher Nolan resmi dirilis dan langsung mencatatkan hasil kuat di box office. Film yang ini tersebut meraih pendapatan 17,6 juta dolar Amerika Serikat dari pemutaran pratinjau. Melansir dari Variety, pendapatan yang diperoleh tersebut menjadi hasil pembukaan awal terbaik tahun ini. Capaian tersebut melampaui pendapatan pratinjau Toy Story 5 yang sebelumnya meraih 17,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 313,9 miliar rupiah. The Odyssey merupakan proyek terbaru Nolan setelah film Oppenheimer yang memenangkan penghargaan Best Picture. Film tersebut diperkirakan menghasilkan pendapatan hingga 100 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,7 triliun rupiah.

Ikuti tur Asia selama 8 kota yang dimulai 12 September di Hong Kong. Album tersebut berisi 11 lagu dengan berbagai genre musik yang menggambarkan perjalanan Tiffany selama satu dekade sebagai artis solo. Dalam proses produksi, Tiffany terlibat langsung dengan mengasih pengembangan konsep, gaya, arahan visual hingga cerita dalam video musik. Tiffany mengatakan album tersebut menjadi perjalanan untuk memahami dirinya tanpa mengikuti ekspektasi orang lain. Dia menyebut karya ini dibuat dengan menampilkan sisi dirinya yang lebih jujur dan autentik. Dan menurut Tiffany, setiap elemen dalam album mulai dari lagu hingga konsep visual dirancang untuk menciptakan pengalaman yang terasa nyata.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yo, abis ini kita bakal temenin kamu di Info Lokal dulu di Suara Setia yang hujan deras banget di Padang ini, teman Pro 2. Tapi kamu jangan kemana-mana, dengerin aku terus di streaming rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi terhasil kita 90,8 MHz, Pro 2, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana, we'll be back after this.

0: Rin, Rina, lihat kaos kaki apa enggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
1: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
0: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
1: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
0: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
1: Makanya, anggap remeh kerapian jangan dijadiin hobi. Giliran panik baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
0: Itu biar enggak lupa, Rin.
1: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
2: Berawal dari nanti saja, berakhir dengan, yah kok hilang? Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.

0: rapikan sekarang atau pusing kemudian.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?
1: Lagu ini lagu cinta tapi dari angle yang berbeda. Saya harus nyanyikan lagu ini di kota yang indah ini menurut saya, karena biar saya percaya bahwa lagu punya ceritanya masing-masing. Dan lagu ini lahir tepat pada sebuah peristiwa yang membuat hati saya hancur lebur. Ya, saya bilang ini adalah lagu cinta tapi dari angle atau perspektif yang berbeda. Dan lagu ini saya persembahkan untuk orang-orang yang percaya bahwa yang namanya cinta itu mengalahkan segala bentuk macam kebencian yang ada. Boleh ya saya nyanyikan lagu baru ini buat kalian semua, teman-teman?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke. Udah jam 3 sekarang ya. Ini saatnya kita untuk temenin kamu sama sore ceria. Gimana? Udah ceria belum? Udah ceria belum? Tapi emang ya, kayaknya kekalahan Argentina ini membuat kita agak sedikit berduka buat pendukung Argentina, apalagi Lionel Messi, Angkara Messi ya. Tapi gak apa-apa, it's okay, life must go on, teman Pro 2. Karena kita cukup main bola, nonton, nah, yang jelas kita udah mendukung ya, sebaik yang kita bisa. Ya gak sih, kamu udah kasih dukungan, kamu udah nobar juga, udah effort nobarnya. Nah sekarang giliran kamu harus dibahagiakan juga, teman Pro 2. Baru-baru ini aku harus ngasih tahu kamu, ini rangkaian film horor yang bakal tayang di 2027 dan ini semuanya film horor ternama by the way ya. Yang pertama banget ada The Conjuring First Communion. Ini salah satu film horor yang paling ditunggu-tunggu banget dan bakalan tayang 10 September nanti. Jadi film ini itu mengungkap kisah awal Ed dan Lorraine Warren sebelum keduanya dikenal sebagai penyelidik paranormal. Terus ada film A Quiet Place Part 3. Kamu tahu kan film A Quiet Place ini yang ada part-partnya, tapi sekarang lagi proses syuting untuk A Quiet Place Part 3 dan bakalan tayang di 30 Juli 2027. Waduh, keren banget. Terus ada film The Exorcist Matrix. Ini film yang digarap sama Mike Flanagan yang dijadwalkan bakal tayang di 12 Maret 2027. Sorry ya, yang film A Quiet Place itu bakal tayang di 30 Juli 2027, bukan 30 Juli ini ya, teman Pro 2. Terus ada film The Blair Witch Project yang bakalan tayang juga bentar lagi, teman Pro 2, di tahun 2027. Terus ada Paranormal Activity 8 yang juga bakal tayang di 21 Mei 2027. Tapi sabar ya, teman Pro 2. Semuanya bakal tayang kok. 5 film ini bakal tayang di tahun depan. Jadi kita tunggu bareng-bareng aja ya.

Teman Pro 2 Tiffany Young, anggota grup K-pop Girls' Generation, bakal rilis album solo debut Age of Calm di 20 Agustus 2026. Album ini katanya bakal dirilis lewat Pacific Music Group dan label utamanya Pacific Records. Dan Tiffany bakal ikut tur Asia selama 8 kota yang dimulai di 12 September di Hong Kong. Nah, album ini ada 11 lagu dengan berbagai genre musik yang gambarin perjalanan Tiffany selama satu dekade sebagai artis solo gitu. Lagu ini udah mencatat lebih dari 367 streaming di Spotify dan video musiknya udah ditonton lebih 1,8 juta kali di YouTube Teman Pro 2. Congratulations by the way for Tiffany.

0: Pro 2. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan salat asar untuk hari ini.
1: Tepat pukul 15 lebih. Saya pamit dari

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan berniat untuk bangun sholat malam, lalu ia tertidur hingga subuh, maka dicatat baginya apa yang ia niatkan, dan ketidurannya adalah sedekah dari Rabbnya untuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Welcome to FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Sore Ceria. Nah, ini udah jamnya kita buat ngobrolin yang seru-seru plus inspiratif. Ini buat kamu juga nih, teman Pro 2. Kamu di sini pasti banyak banget gak sih yang suka sama drakor, yang bisa drakoran sampai seharian gitu ya, kalau lagi libur, sampai lupa makan, sampai lupa waktu. Nah, siapa sangka nih teman Pro 2, gegara gemar atau suka banget nonton film drama Korea, dia jadi penerjemah profesional. Sampai sekarang kerjanya tuh bisa lintas negara, teman Pro 2. Jadi jangan salah, siapa yang sering ngejokes tentang orang yang suka drama Korea terus dijadiin bahan lelucon gitu ya, jangan salah, ini kisah inspiratif yang bisa kita tiru. Dan cerita ini di-share di webinar STM Mind 12.0 yang bertajuk Dari Hobi Jadi Profesi. Ini diselenggarakan sama komunitas Sanggar Taman Meraih Mimpi STMM secara daring di Zoom Meeting hari Minggu malam. Nah, yang bikin menariknya lagi, kegiatan ini tuh diikutin sama 100 peserta dari berbagai daerah, dan tujuannya emang ngasih wawasan buat generasi muda gimana caranya ngembangin minat dan hobi jadi profesi yang punya nilai ekonomi sekaligus prospek karir yang menjanjikan. Wow, keren ya teman Pro 2. Dan narasumber utamanya itu namanya Firda Erdiana Tuloli. Ini penerjemah dan juru bahasa profesional Indonesia Korea. Dia nge-share perjalanan karirnya yang gak dimulai dari lingkungan akademik ataupun keluarga yang berkecimpung di dunia bahasa. Justru semuanya berawal dari rasa penasarannya terhadap Korea lewat huruf Korea atau Hangul yang katanya dianggap itu sebagai sandi aneh. Terus juga dia cerita dia suka drakor, industri musik K-pop. Dia mulai mempelajari bahasa Korea secara otodidak. Akhirnya ketekunan ini bikin dia bisa melanjutkan pendidikannya di program studi bahasa Korea Universitas Pendidikan Indonesia sebagai langkah untuk memperdalam kompetensi yang dia miliki gitu. Tapi perjalanan karirnya gak mulus selalu, karena pandemi COVID-19 itu salah satu fase terberat ya teman Pro 2. Gak cuma buat Firda nih kayaknya, buat kita masyarakat Indonesia juga 2020, 21, 22 itu kondisi terberat kita. Karena kondisi ini yang memaksa dia untuk mencari berbagai peluang biar bisa bertahan. Akhirnya setelah pandemi, Firda dapat 7 pekerjaan sekaligus, mulai dari penerjemah dokumen, pengajar bahasa Korea, sampai jadi asisten pribadi untuk ekspatriat asal Korea Selatan. Nah, ini gak cuma ngasih dia penghasilan dan kemandirian finansial, tapi juga buka kesempatan untuk dia ketemu sama orang dari berbagai negara, budaya baru juga, dan berkeliling dunia gitu. Waduh, kalau kayak begini mah mau ya teman Pro 2. Masalahnya gak semua orang punya minat setinggi itu sampai memperdalamnya dan menjadikan itu sebagai jurusan terus menjadi profesi dia sekarang, itu gak semua orang. Jadi salut banget buat Firda, buat Kak Firda ya. Semoga ada Firda-Firda yang lain deh ya teman Pro 2, yang gak cuma drakoran tapi juga bisa jadi penerjemah profesional nantinya.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Kamu gemuk kan ya?
3: Pipi kamu juga agak tembem nih.
4: Kulit kamu jadi kusam ya?
5: Rambut kamu lepek ya?
2: Kalimat-kalimat tadi mungkin sering kita dengar saat berkumpul dengan teman atau keluarga. Niat kalimat itu dilontarkan mungkin untuk basa-basi memulai pembicaraan. Akan tetapi, kalimat-kalimat yang menyinggung bentuk fisik seharusnya dihindari, karena tidak semua orang nyaman akan hal itu. Mari hindari basa-basi perihal fisik. Kita bisa mulai dengan menanyakan kabar atau hobi yang baru digemari.
6: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
7: Sembahnya titah dipulangkan kepada Allah.
8: Buni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
9: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
2: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala orang awak.

Temuan Perodo dikutip dari rri.co.id. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Prabowo akan membahas evaluasi berbagai program pemerintah. Ia mengatakan evaluasi menjadi agenda rutin yang akan mengidentifikasi berbagai hambatan pelaksanaan program untuk kemudian dicarikan solusi. Mensesnek menjelaskan pembahasan dalam sidang tidak hanya menilai capaian program pemerintah, sidang juga menjadi forum untuk mendiskusikan berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga.

0: ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

90 koma FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, kita balik lagi di mana? Di sore ceria dong. Aduh, sore ini hujan sudah mulai reda dan aku sudah mulai bersemangat. Dari tadi sih udah semangat nemenin kamu ya, teman Pro 2. Cuman memang cuaca mempengaruhi mood sekali, betul. Bukan begitu, teman Pro 2? Iya, I agree. Pasti kamu bilang gitu kan, karena gak kerasa, mungkin kamu gak sadar, tapi real loh teman Pro 2, cuaca itu mempengaruhi mood kita banget. Jadi semangat-semangat deh ya, kata aku buat kamu-kamu yang hujannya belum berhenti di rumahnya, masih deres-deres banget. Itu karena emang cuacanya lagi mendung banget, teman Pro 2, dari tadi pagi deh kayaknya ya, sampai sekarang nih udah hujan lagi. Tapi tenang, aku masih bakal temenin kamu. Cuman ini kita mau kasih clue dulu buat kamu, bukan clue, ini pengetahuan sih. Ini lagi musim hujan atau pancaroba, let's say kayak gitu ya. Nah, sering banget kasus flu, pilek, hidung tersumbat itu terjadi dan makin lama makin meningkat. Tapi gak semua gejala bersin atau pilek itu muncul di saat musim itu gitu, disebabkan oleh infeksi virus. Tapi juga dalam banyak kasus, keluhan ini bisa jadi rintis alergi dan merupakan ini dipicu sama alergen seperti debu, jamur yang lebih mudah berkembang di lingkungan lembab. Nah, sementara kalau dari konsultan imunologi klinis dan reumatologi di Narayana RN Tagore Hospital Narayana Health, Kolkata, India, banyak orang yang sering keliru nih yang ngira rintis alergi sebagai flu biasa karena keduanya punya gejala yang hampir sama. Tapi mereka ini beda, teman Pro 2. Ada rintis alergi itu, kalau rintis alergi itu peradangan di lapisan dalam hidung yang maksudnya ya, yang terjadi karena reaksi sistem kekebalan tubuh karena alergen, misalnya debu, serbuk sari, bulu hewan, atau jamur. Nah, beda banget nih sama flu yang disebabkan sama infeksi virus rinitis alergi yang gak menular dan bisa kamu berulang kalau seseorang udah terpapar pemicu alerginya. Nanti kita bakal cari tahu dan kasih tahu kamu gimana cara gejala muncul masing-masing ini, rinitis alergi dan flu biasa.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Raden Said, atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga, adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuk.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Saat perjalanan pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita tuju, kita terkadang merasa perjalanan pergi lebih lama dibandingkan dengan perjalanan pulang. Padahal, rute jalan yang kita lalui untuk pergi dan pulang merupakan rute yang sama. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ada sebuah penelitian mengatakan bahwa perasaan yang dialami saat pulang disebut dengan istilah return trip effect. Peristiwa ini bisa terjadi karena adanya rasa familiar dengan lingkungan saat di perjalanan pulang yang telah dilewati saat perjalanan pergi. Hal ini juga bisa terjadi karena tidak adanya target tepat waktu yang kita buat saat perjalanan pulang.
7: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu. Terbaik.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Okay, masih di sore ceria yang udah jam 5 sore ini, teman Produ. Aku masih semangat buat temenin kamu di sini ya. Okay, let's talk about flu biasa atau apa yo, rinitis. Nah, jadi sebenarnya cara gejala munculnya ya, kalau dari Mukherjee, flu biasanya, kalau flu ya, itu berkembangnya secara bertahap. Sedangkan kalau rinitis alergi, itu muncul tiba-tiba setelah seseorang terpapar sama yang namanya alergen. Nah, di flu, gejala itu umumnya diawali sama tenggorokan terasa gatal, nggak nyaman, disusul sama hidung tersumbat, pilek, dan gejala-gejala lain dalam 1 hingga 2 hari setelah kontak sama penderita flu. Nah, sebaliknya juga nih, di rinitis alergi, bersin maksudnya, dan hidung meler tuh bisa muncul cuma dalam hitungan menit setelah seseorang masuk ke ruangan yang berdebu, lembab, dan berjamur, teman Produa. Nah, yang kedua tuh demam jadi pembeda penting. Demam itu salah satu tanda yang paling gampang untuk ngebedain dua kondisi ya. Flu karena infeksi virus, sering disertai dengan demam ringan, nyeri otot, dan badan terasa pegel karena sistem imun yang sedang melawan infeksi. Nah, sementara itu, kalau rinitis alergi itu hampir nggak pernah menyebabkan demam, kecuali kalau terjadi infeksi sekunder. Nah, jadi kalau misalnya seseorang mengalami pilek disertai suhu tubuh meningkat, kemungkinan besar penyebabnya itu bukan rinitis alergi, teman Produa. Yang ketiga, ada rasa gatal lebih identik dengan alergi. Rasa gatal ini itu salah satu ciri khas rinitis alergi yang jarang ditemuin di flu biasa ya. Biasanya umumnya mengalami mata terasa gatal, hidung gatal, langit-langit mulut atau tenggorokan terasa gatal, teman Produa. Terus ada gejala nggak kunjung hilang setelah 2 minggu ya. Nah, kalau gejala pileknya nggak kunjung membaik setelah lebih dari 2 minggu atau terus berulang, kondisi ini bisa dicurigai sebagai rinitis alergi. Karena flu umumnya bakalan membaik, teman Produa, setelah 7-10 hari. Sedangkan alergi itu bisa berlangsung lebih lama selama paparan alergennya masih terjadi gitu. Jadi hati-hati ya teman Produa, kadang flu biasa itu beda banget sama rinitis alergi dan gak semuanya bisa kita samain gitu aja, okay? Yang jelas sekarang kamu udah tahu beberapa tanda-tanda dan pembedanya, jadi ya mulai sekarang hati-hati, take care of your health gitu ya, jangan sembarangan langsung diagnosa atau self-diagnose aja karena gak semuanya penyakit itu sama ya teman Produa.

Temuan Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Kementerian Kehutanan mengungkapkan hasil survei populasi terbaru memperlihatkan populasi orangutan Sumatera diperkirakan mencapai 11.694 individu dan orangutan Tapanuli diperkirakan sebanyak 716 individu.

0: Aku bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Ah, gimana sih ini buat jalan gak bener banget. Hujannya kemarin, genangannya sampai sekarang. Mana bau banget lagi.
4: Iya ya Dika ya. Ngomong-ngomong, kamu lagi mau apa tuh bawa-bawa kantong gede?
3: Burhan, bikin kaget aja. Iya nih, mau buang sampah di situ tuh. Tapi aku mau lewat nih. Ada genangan air, bau banget.
4: Kenapa buangnya nggak di tong sampah aja sih, Dik? Kalau itu kan bukan tempat sampah, tapi tumpukan sampah yang dibuang sembarangan.
3: Ya, gimana lagi ya? Aku mah ikut-ikutan aja. Lagian kan aku bukan yang duluan buang sampah di situ.
4: Buangnya mau ikut-ikutan, tapi kena dampaknya nggak mau. Padahal nih ya, kalau nggak ada tuh tumpukan sampah di situ, itu pasti nggak ada genangan air kayak gini nih.
3: Loh, kok begitu? Emang kenapa?
4: Ya, soalnya di bawahnya inlet drainase. Gimana air mau surut kalau mampet gara-gara sampah?
5: Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
2: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana? Sama siapa? Cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria, nongkrong di Radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

98 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, okay, we're back di Sore Ceria kali ini. Aduh, aku tuh lagi dingin banget sekarang, selain karena dalam ruangan tapi juga di luar juga cuacanya lagi dingin karena hujan ya, teman Pro 2. Tapi aku mengingetin buat kamu yang lagi dimanapun ini, stay safe dan jangan keluyuran kalau enggak penting-penting banget. Karena jujur di sini hujan deras, sepertinya akan hujan lagi sih teman Pro 2, oke? Okay? Makanya jangan kemana-mana, aku bakal temenin kamu abis lagu yang satu ini. Stay tune terus dengerin aku di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waduh, udah mau jam 6 sore, sekitar 5 menit kurang lagi ya. So, ini saatnya Cynthia Mutiara sign up dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Thank you banget udah nemenin aku siaran dari tadi siang sampai di sore yang so mendung ini. Dari tadi siang, pagi kayaknya juga mendung, teman Pro 2. Thank you banget ya yang udah menghiraukan kata aku juga, nyuruh makan siang. Kita ketemu lagi besok ya teman Pro 2. Abis ini masih ada teman aku, ada Fatan yang nemenin kamu sampai dijaga malam nanti. Enjoy, semoga hari kamu menyenangkan hari ini ya teman Pro 2. Bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Nya saja kamu takut. Dan milik-Nya meliputi segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kepada-Nyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rejeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia. Sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya kita bersyukur, Allah selalu memberi kesehatan, kesempatan, kudrat dan iradat. Dengan adanya kita bersolawat kepada Rasulullah, diberinya kita nanti di yaumul mahsyar, di hari pembalasan, syafaat daripada Rasulullah. Apa itu syafaat? Pertolongan daripada Rasulullah kepada umatnya dengan adanya kita bersolawat kepada Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah, judul pada maghrib ini gunakan panca indera dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan surah Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zarana li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasmauna biha ulaika kal an'am bal hum adol ulaika humul ghafilun. Artinya, dan sungguh benar-benar isi neraka jahanam itu daripada jin-jin dan manusia. Manusianya yang mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha, dia punya hati tetapi hatinya tidak dipergunakan dengan baik. Artinya hati manusia itu sering berbuat jahat, sering hasad dengki. Nah, berarti kita punya rongga panca indera akan bertanggung jawab nanti, akan ditanya. Nah, contoh kita ambil dalam surah An-Nur ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tashadu alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yakzibun. Pada hari kiamat nanti, panca indramu, terutama lidah, tadi hati dalam surah Al-A'raf ayat 179. Di dalam surah An-Nur ini, panca indra manusia itu di antaranya lidah, alsinatuhum, akan menjadi saksi, akan ditanya. Nah, di hari pembalasan itu, lidah ini langsung menjadi saksi. Apa kata lidah? Saya yang memakan. Anak dimakan di lidah, dirasukan. Tentunya makan makanan yang haram, makanan-makanan yang tidak baik. Kenapa haram? Ya karena hak orang lain dia makan. Ukurannya, pembagi ratanya 1 juta. Kata pimpinan, buat selampe 1 juta. Jadi 3 juta itu bagi-bagi. Nah, tentunya menggelapkan. Ya, daripada uang kantor, uang perusahaan, uang masjid, uang masyarakat, yang 3 jutanya tadi dibagi-bagi dengan bawahannya. Nah, yang kita bagi-bagi itulah termasuk makanan-makan yang haram. Kecil lidah nanti, lidah kita ini panjang karena dia berbuat yang haram waktu hidupnya. Alsinatuhum, batanyo kawan di sampiang, karena umat Nabi Muhammad itu dibagi 72, di antaranya panjang lidahnya cek. Baku panjang lidah wak kini ya, nani makan waktu hidup di dunia. Langsung lidah tu orang tu menjawab, kami sering memakan makan yang haram, sering berdusta. Dalam surah Al-Maidah ayat 42 dijelaskan, sama'una lil kadzibi ukulussuh. Mereka sering memakan makanan yang haram. Contoh ringannya saja, kita ambil saja buah-buah orang, rambutan, ya, buah pepaya, nak doa minta-minta doa langsung dimakan, buah jambu. Ah, itu contohnya makanan-makanan yang haram. Jadi lidah kita ini menjadi saksi nanti. Iyo ambo nama makan kacek lidah. Ah, kacek tangan apulong. Wa edihim. Iyo ambo yang menuliskan. Ah, ini berupa kuitansi nih, merubah daripada yang aslinya. Yang aslinya 1 juta dirubah menjadi 4 juta, yang 3 juta dibagi-bagi. Dan hasil yang dibagi-bagi itu kita makan, kita belikan ke beras, kita belikan ke sambal, kita kasih belanja anak, kebutuhan anak sehari-hari dalam keluarga. Nah, inilah makanan-makanan yang haram, kata Allah. Tidak punya orang awak makan. Yang penting kata orang itu, TST, santuang taruh, tidak peduli halal dan haram. Nah, inilah panca indera kita berbuat menuliskan. Ya, diantaranya tadi, al-sinatuhum, lidah mereka yang memakan. Dalam surah Al-A'raf dijelaskan, ya, mereka punya hati, lahum kulubul layafkauna biya, tetapi hatinya jahat. Suku madua-dua orang, suku memfitnah orang. Awak ingin yo masuk surga kecik awak, tetapi yang jahat masih kita lakukan, ya. Apalagi masuk surga, baun surga saya nak dapat tu. Apalagi awak tunggang-tunggi lo salat, tetapi yang jahat masih dikerjakan, hilanglah yang jahat itu. Kata Imam Al-Ghazali, seorang ahli tasawuf, ibaratnya awak membakar abu dadak di eler. Kata awak, abu dadakku ialah hangus sadu Allahnya. Tetapi tidak ada yang hangus bagian atasnya. Apa maksud dari tamsilan Imam Al-Ghazali ini, seorang ahli tasawuf? Awaklah beranggapan amal ibadah awaklah banyak. Rasanya lah cukup. Kirwe kosong. Bahaku kosong, tidak ada amal ibadah. Karena hati awak jahit kepada orang lain. Awak suka memfitnah, suka bagunjang, dan suka memakan makanan yang haram, tidak punya awak, awak makan. Yang penting bagi awak itu TST, santuang taruh, tidak peduli halal dan haram. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, bimbingan rohani pada maghrib ini. Kalau ada kita lakukan misalnya, mari bertaubat, taubat nasuha katanya, kata Allah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, hai orang beriman, tobatlah sebenar-benarnya bertobat. Artinya kesalahan, memfitnah, begunjing, sakit hati, makannya haram, indak walakukan lagi. Kalau kita lakukan, tobat sambalado namanya. Ba'a tobat sambalado tu ustaz, sambalado ku ladu kutu yo padeh, bisu awak makan lo balik. Awak pucuk Perancis je talu. Berarti dalam perbuatannya tu tidak ada perubahan, tidak sadar. Inilah yang diperingatkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 179 dan surah An-Nur ayat 24 dan surah Al-Ma'idah ayat 42. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, pendengar bimbingan rohani rahimakumullah dapat kita jadikan mau'izah, pelajaran, merubah sikap kita ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berwudu dan dia memperbagus wudunya, keluarlah dosa-dosanya dari tubuhnya, hingga keluar dari balik kuku-kukunya." Hadis Riwayat Muslim nomor 245.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Eh, Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Yaudahlah, ayo kita ke kelas.

Pukul 19 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Sebanyak 54 calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat Provinsi Sumatera Barat akan mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan mulai 1 hingga 18 Agustus 2026. Para peserta yang telah lolos seleksi akan mendapatkan pembekalan untuk mempersiapkan pelaksanaan tugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, dan Bela Negara Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, Doni Rahmasaputra di Padang, kemarin mengatakan, pemusatan pendidikan menjadi tahapan lanjutan bagi calon paskibraka yang telah lolos seleksi. Peserta akan mendapatkan pembekalan pengetahuan kepaskibrakaan, ideologi Pancasila, dan wawasan kebangsaan. Selain pembekalan materi, peserta juga akan mengikuti latihan untuk memantapkan kemampuan baris berbaris sebagai bagian dari persiapan menjalankan tugas. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan, kekompakan, dan kesiapan peserta selama pelaksanaan upacara. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, pusat menargetkan Pekan Olahraga Nasional 22-2028 NTT-NTB menjadi ajang sport tourism berkelas. Penyelenggaraan pesta olahraga nasional itu diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui sektor pariwisata dan usaha masyarakat. Ketua Umum KONI Pusat, Markiano Norman, menyampaikan, target tersebut setelah meninjau Hapu Mbei Hall di Kabupaten Sumba Timur. Menurutnya, keberhasilan PON harus diukur dari penyelenggaraan, prestasi, administrasi, serta dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat setempat. Markiano berharap para atlet dapat menikmati keindahan alam Nusa Tenggara Timur selama berjuang mengikuti PON 22-2028. Ia menilai Hapu Mbei Hall layak menjadi venue cabang olahraga tenis meja setelah dilakukan beberapa penyempurnaan fasilitas. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 setelah mengalahkan Charles Leclerc dalam persaingan sengit. Hasil itu memperlebar keunggulannya di klasemen kejuaraan dunia, sementara George Russell gagal menyelesaikan balapan. Antonelli memulai balapan dari pole positions di sirkuit Spa-Francorchamps kemarin. Max Verstappen sempat merebut posisi terdepan, namun Antonelli berhasil mengambil alih kembali pimpinan lomba. Pembalap Italia itu kini semakin mengukuhkan posisinya di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap musim 2026. Ia mengantongi total 204 poin, unggul 45 poin dari Hamilton yang naik ke posisi kedua.

Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Jumpa lagi sama Fathan Mubina yang malam hari ini kita bakal bersama-sama untuk merelaksasikan diri kita semua. Asik. Karena memang ya teman Pro 2 ya, di antara kamu juga yang semalam atau dini hari juga udah mulai bergadang, itu kan pasti capeknya minta ampun. Belum lagi untuk kamu yang melanjutkan aktivitas kegiatan di pagi hari, siang, sampai sore. Makanya teman Pro 2 malam hari ini waktunya kita untuk bersantai sambil dengerin lagu-lagu yang asik tentunya, dan ditemani sama Fathan Bina bakal ngobrol sana sini. Terus juga aku mau ngajak kamu

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh.
1: Buat Bang Yeri bisa di ini enggak? Bisa di rotate enggak? Biar vertikal. Biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
0: Selamat malam semuanya.
3: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Baik.
0: Luar biasa nih. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yoi. Selalu semangat pagi ya.
0: Mungkin kita kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu. Silakan dari siapa nih?
4: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis Rutinitas Pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo Kak Asti.
4: Halo
0: Kak Asti.
4: Halo juga. Next
0: selanjutnya.
5: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
6: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol ya.
6: Halo, aku Kejo sebagai basis.
0: Alright, Bang Kejo.
1: Kejo.
0: Selanjutnya.
5: Halo, Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Sorry.
5: Budi.
1: Budi, Bang Budi.
0: Betul sekali. Selanjut. Kerutitas pagi 2. Kerutitas
1: pagi 2 nih namanya.
0: Namanya di Zoom gitu.
1: Pagi 2. Boleh.
5: Cabang.
6: Franchise.
0: Ini ada siapa nih?
6: Diandra sebagai drummer.
1: Siapa?
6: Diandra sebagai drummer.
0: Lanjut.
7: Aku Dev sebagai tukang pijit.
1: Salah.
0: Bukan dong.
1: Salah dong.
0: Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda. Ada siapa nih?
1: Bang Dev tadi ya. Dev.
0: Ah?
1: Kang Dev tadi ya.
6: Kang Dev.
1: Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
6: Iya loh.
1: Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
0: Ada siapa? Coba absen.
1: Ada Bang Yeri. Oke. Okay. Ada Kak Asti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang Dev.
0: Baca.
1: Dicatat.
0: Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
1: Betul.
6: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
4: Oke,
1: boleh. Tolong Kak Asti dijawab.
4: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Dan Om Yeri ini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Oke.
4: Nah, bandnya tuh banyak kan, dan rutinitas pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu, dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi tiba-tiba jamming lah gitu. Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol, dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya, dan
6: serius
4: chemistry-nya dapat ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin untuk remake lagu T5.
1: Oh, langsung lagu T5.
4: Iya.
0: Pertama.
1: Oke.
6: Malam pertama.
0: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
1: ketemu.
0: Iya.
4: Tolong ya. Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya. Langsung ditawarin gitu. Jadi kita senang banget.
1: Iya.
0: Emang mainnya to the point ya.
1: Iya. Satset ya.
0: Ini lagu-lagu kan?
1: Lagu ya.
0: Lagu kan?
1: Lagu ya. Tapi Kang Yeri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke Rutinitas Pagi gitu?
2: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
1: Yang baru.
2: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
4: lagunya
2: kau kita tawarin, dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi. Terus selebihnya, terus abis itu ada beberapa lagu baru ya, yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalis ini ya,
4: Ben Academy.
1: Oke.
2: Di salah satu TV swasta, dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus, dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
1: Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
2: Nah, kurang tahu. Belum, kalau nggak salah ya.
5: Belum. Baru ini ya, baru konsep.
2: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan The Fusion Provision gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop upbeat di 80s juga kan sebenarnya fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya.
1: Sebenarnya.
2: Cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu,
1: di
2: yang masa remaja ini, dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
1: Kalau buat Rutinitas Pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan udah sangat lama gitu di dunia musik.
5: Seneng banget sih, ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri. Yang aku tahu ya, kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget, dan
1: gak
5: nyangka gitu, gak nyangka bisa bareng gitu.
2: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu.
5: Serius ya,
2: kita masih seumur kok.
5: Udah 2 bulan. Pokoknya muka aku lebih ini boros.
4: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamming bareng aja, foto bareng. Karena kan
5: sewajarnya ketemu idola aja.
4: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang se-humble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya seneng dong, karena kan kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin proyek itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan, dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya, tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
5: Seneng banget.
0: Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua seluruh Indonesia tentunya, dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya.
1: Nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edit dan juga Elan.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri Tifan. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary Tifan. Oke. Okay. Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow. 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda.
0: Udah siaran dia dulu di
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutinitas Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
1: SMP 27.
2: Sama-sama.
1: SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP lah.
2: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Wow. Sudah lahir belum? Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
2: Belum lahir dia.
1: Kasti belum lahir Kasti ya.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: tadi. Andra belum.
0: Oke.
5: Masih di pabrik belum di.
0: Masih di pabrik.
2: Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar lagi, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih,
1: yo,
0: single kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rutinitas Pagi nih. Masa remaja. Iya.
1: Gimana, bukan gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja.
0: Yes.
1: Ya.
0: Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah gitu, yeah, kan? Cinta-cinta monyet gitu kan atau apa, yeah, nih masa remaja ini?
2: Iya sih, memang ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja. Khususnya kalau gue pribadi, memang gue ngalamin masa remaja ya dulu. Mm-hmm. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga. Yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gue pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih. Tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gue bikin begitu. Cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga. Gitu. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu, maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Yeri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Ya satu tadi kan sebenarnya gue ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada, dan itu saat gue muda juga. SMP gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh nggak modifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound yang elektronik zaman itu ya gitu, dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro, yeah, segala macam, bassnya retro, synthesizer retro gitu, karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gitu kan sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound seperti itu gitu.
0: Begitu
2: ditawarkan ke teman-teman Rutinitas Pagi, nah mereka saat itu oke ya gitu. Jadi ngeiyain, nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau.
0: Okay.
2: Tapi itu pun ada revisi ya, Ti, kalau misalnya teman-teman ya.
4: Iya, ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
0: Oke. Tapi gimana dari Rutinitas Pagi ini dapetin lah, mungkin genre musik yang mungkin belum pernah dibawain, bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
4: Rasanya sih kita we love challenge.
0: Asik.
1: Artinya apa tuh?
4: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Dunia Sepaginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
3: kita juga lagi seneng cari-cari formula
4: ya, juga, cari
3: karena
4: formula.
3: Naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu. Di formula sekarang kita mau coba konsep retro-retro gini,
4: yang
3: city pop atau
2: benar. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Lutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu city pop ya kalau nggak salah ya. Ada berapa city pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau nggak salah. Terutama di Jepang ya dulu city pop itu mulai nongolnya gitu kalau nggak salah gitu.
1: Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Lutas Pagi ya.
0: Iya benar.
4: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice.
0: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Oh, iya sih, gue penasaran nih.
0: Penasaran nih. Tadi kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
1: Gimana akan jadi seperti apa lagu ini?
0: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutinitas Pagi dan juga Yeri T5 dengan Masa Remaja.

0: dan itu dia masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Gimana kak lagunya gimana kak?
1: Keren, parah, keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
0: Salah.
1: Aduh, gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya, benar.
2: Oh, iya, thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Ya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa. Oh, iya.
1: Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang Kak Asti kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga. Jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu nyisi rap Indonesia gitu.
1: Oh biasanya English?
2: Biasanya English. Iya English.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosidah kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Oke, berapa lama tuh?
4: Sebentar.
2: Saat-saat dan cukup sih. Singkat.
4: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
4: Karantina waktu. Iya. Awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu, tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya tek vokal dulu ya, Ti. Waktu itu ya, Ti.
2: Iya.
4: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar, akhirnya vokal yang udah di tek itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
0: Oh, okay. Iya. Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks, berarti nggak terlalu banyak? Ya?
4: Nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
4: Kalau dari gue sih yang kebayangnya waktu itu bikin lagunya, memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan nggak yang detail-detail kayak gue pacaran tahu zaman tahun itunya ya. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu, di bawah senja apa segala macam.
1: Oh.
4: Bahkan lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang.
1: Iya.
4: Jadi harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka ceritanya tetap sama gitu.
1: Okay.
4: Gitu.
1: Oh. Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu ngapain sih Om Yeri?
4: Gue di warteg.
1: Oh.
3: Zaman surat-suratan juga.
1: Oh iya.
4: Zaman pager
0: bener dilihat gitu ya.
1: Iya, pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
2: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih kasih kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
3: pacaran retro sama pacaran
1: Gen Z sama pacaran retro gitu.
3: Bedanya tadi itu
4: yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya kalau ini benar pasti salah. Kalau aku petara dulu kan teleponan di warteg
2: itu masih sekarang teleponan masih suratan.
4: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
0: Itu
2: masih merajalela.
0: Bener. Kan nggak mungkin sleep call di wartel kan?
1: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
4: Gue nggak mungkin di wartel sleep call ya.
0: Iya mungkin. Bener. Aduh. Emang
1: apa ya, tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Om Yeri.
2: Jadi mungkin pasti akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Om Yeri. Zaman Om Yeri. Pacarannya ini enggak main Roblox enggak zaman Om Yeri?
3: Ada.
1: Enggak ada ya.
4: Waktu zaman gue masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak.
4: Sama game Muller.
0: Game Muller bener. Snake bener.
4: Snake itu yang di
1: Nokia.
0: Bener. Aduh, itu ya bedanya ya. Pacaran ya, retro sama pacaran
1: itu tuh cuma berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman sekarang cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
1: Iya, benar.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya
1: yeah.
0: Bareng sama Om Yeri dan juga Ruti Tetes Pagi. Jadi betul. Buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul,
0: ya.
1: Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana, boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Ya udah.
0: Jadi pasti
3: menarik tuh.
0: Ya udah, pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rudy Respagi dan juga yeah. Om Yeri.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa Remaja.
0: Lu jadi mau nanya enggak ya tadi?
1: Apa? Spot. Boleh dong. Kalau boleh tahu nih, spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rudy Respagi juga. Deh.
2: Masa remaja.
1: Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ke bakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itulah di warung bakso.
1: Oke.
2: Paling di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada, zaman dulu udah ada zaman itu.
1: Baru 21-nya. Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Iya. Dulu 21. Ada apa?
2: Oh, sekarang XX1 ya?
1: Sekarang XX1.
0: Nyebutnya gitu.
2: Gue masih 21.
1: Masih 21. Masih 21.
2: 21. Iya, dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung, Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMP, SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung pas 2001 lah.
1: Gue di 2001
2: gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: Kasti. POV
1: cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku gak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Iya, benar.
3: Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama CGV, boleh. Sama CGV,
1: oke.
0: Oke.
3: Terus, gak tahu kenapa sok diajaknya, teh.
0: Keluar, atuh.
3: Ke itu alun-alun Bandung.
1: Boleh. Mungkin mau sehat. Iya kan ada jogging tracknya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya.
0: Boleh.
3: Yang lain lagi.
1: Boleh.
0: Kang.
1: Coba Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana Kang?
4: Spot favorit di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik. Kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh?
4: Soalnya nggak ada yang jualan, jadi nggak usah ngejajanin.
1: Oh, benar. Hemat. Pinter. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi Kang.
0: Kang Diandra. Kalau pacaran
1: siapa lagi?
5: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya, iya.
0: Jadi nanya itu aja.
1: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Iya.
5: Kalau aku mah ya kalau nggak ke bioskop, kafe tuh kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh, ya benar. Iya.
5: Kalau nggak kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak Daily Art gitu yang
0: kopi.
1: Oke,
0: ya.
1: Daily Art.
0: Asik.
1: Daily Art, kasih tau dong Daily Art apa? Daily ART. Bukan, apa sih? Daily Art.
0: Apa sih
1: Daily Art? Kasih tau coba Kang Diandra, Daily Art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat ya artistik ya.
1: Kayak
5: bisa jadi museum.
0: Asik ya. Museum dead.
1: Museum macan. Ya.
5: Nah kalau enggak apa ya?
0: Waduh.
5: Ngelukis di tempat gitu atau bikin.
3: Anak seni banget emang.
1: Ngelukis di tempat.
0: Tapi gen Z abis.
1: Gak ada yang ke Jatinangor ya? Pacarannya gak ada yang ke Jatinangor gitu. Yang apa?
5: Terlalu ngebul.
1: Banyak truk di situ ya. Iya benar, terlalu ngebul.
0: Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo, weh.
0: Eh, ngumpet, weh.
3: Kejo pernah pacaran gak? Kejo pernah pacaran gak?
1: Coba kan Kejo.
0: Oh, belum pernah.
1: Taaruf ya, taaruf. Mainnya taaruf ya.
5: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
0: Hah?
1: Ke rumah anjing?
0: Ke mana?
1: Ke rumah anjing. Di mana itu? Hah?
0: Itu apa? Emang...
5: Spot-spot.
1: Oh, spot.
0: Spot.
5: Oh, ada kali tempat. Itu wisata namanya rumah anjing ya.
3: Oh,
5: ada
3: mungkin. Dia dia suka yang agak lain emang Kak gitu.
1: Oh, iya iya.
5: Sebelahnya rumah babi itu ya.
1: Pet park. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
3: Taman ya.
1: Iya. Taman. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
5: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug
1: misalnya. Oh.
0: Oke.
1: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
5: Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
3: Iya, aku dari Jakarta enggak ngerti bahasa.
5: Air terjun, tahu?
1: Kecurug, iya. Iya.
5: Ada warung, terus makan mie.
1: Makan mie. Tadi tadi siapa lagi yang belum Kang Budi? Kang Budi belum.
0: Kang Budi, udah ya.
1: Kang Budi belum.
5: Tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis.
4: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Maksudnya ngeliat properti.
0: Oh ya, gitu. Lihat properti, cari properti.
1: Iya, benar.
4: Ada gas sekarang.
1: Iya benar, benar.
0: Ramean kan?
1: Iya.
0: Yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya.
0: Iya.
1: Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang adanya. Masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harusnya ke Bandung aja. Aja kita
0: ngapain
1: itu ke kosan tadi
0: nyari kos ya. Oke deh, daripada kemana-mana gimana yeah. Nih kalau pingin dengerin masa remaja.
1: Betul.
0: kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital, dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube di Yeri Channel itu udah ada musik videonya.
4: Iya.
3: Dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify just kayak gitu udah ada juga ya.
4: Ada.
3: Dan jangan lupa ya, pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok mungkin
1: ya. Itu dia.
3: Pakai besoknya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Kalau yang mau bikin jeduk-jeduk tuh ya.
0: Iya.
3: Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
0: Gak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia.
1: Oke. Okay. kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan udah atau ada ya, tadi ya. MV udah ada di YouTube?
4: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
4: Udah.
1: Udah ada. Oke, okay. bisa di like, di komen, di subscribe juga udah tuh ada.
0: Pastinya. Betul, tentunya ya.
1: Oke, okay. Terakhir dong dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
6: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
1: Oke. Okay.
6: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus apa ya, harapan yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke.
6: Okay. Ajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Kalau dari Rutinitas Pagi?
6: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk apa namanya dengerin, dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian, dan kalian juga semakin enjoy. Apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan. Itu pasti nyaman banget gitu ya kan. Dan
1: iya benar. Atau di mobil parkir juga bisa kan.
0: Iya kan. Lagunya kan.
1: Bisa juga tuh.
0: Dengerin lagunya
1: gitu biar gak macet gitu.
3: Iya. Jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Alah, khususnya yang baru rilis ini yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih. Om Yeri, terima kasih.
7: Terima kasih. Terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
6: terima kasih semuanya. Semuanya.
3: Amin. Thank you.
6: Thank you. Thank you. Orang baik. Terima kasih.
1: Panjang-panjang orang baik.
7: Aduh. Besok kita bakal ada di
3: oh iya besok aku
0: boleh.
3: Mau.
0: Oh iya boleh.
3: Di kita.
1: Boleh.
3: Kalau boleh nih, karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
6: Twin House.
3: Jam 7.
7: Di
3: malam,
7: Green House.
5: Di Blok M.
1: Wow. Boleh. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
1: Kita samperin kali ya.
3: Datang ya, okay. Yang bisa.
1: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina Semagi ya.
0: Terima kasih juga
3: buat
0: seluruh Indonesia seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Tiff Om Yeri dari T5 dan juga Rutina Semagi tentunya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: Om Yeri pamit dan juga Rutina Semagi.
3: Bye.
1: Bye.
6: Thank you.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda.

kripto komunitas muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Produet teman terbaik kamu memang rancak bana.

Back again to Pro 2 Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di frekuensi 90,8 MHz. Dan juga kamu bisa mendengarkannya ya, RRI Pro 2 Padang itu di aplikasi RRI Digital. Itu banyak pilihan sih teman Pro 2, karena memang RRI sendiri kan banyak banget stasiunnya, stasiun daerahnya juga ada. Dan juga kamu bisa dengerinnya di rri.co.id, itu website kita teman Pro 2. Dan kita lanjutkan kebersamaan kita pada malam hari ini di hari Senin tanggal 20 Juli 2026. BTW teman Pro 2, malam hari ini juga aku mau cerita.

ini sih mau menyampaikan, menyampaikan aja sih. Tapi kayak kemarin dapat kabar dari temen aku. Jadi kan teman Pro 2 kenapa akhirnya aku nonton di audisi? Itu kan karena ajakan temanku, teman Pro 2. Dia ngajak dan awalnya bimbang ya karena pesimis itu gara-gara reviewnya di audisi dari mulai trailernya itu kan banyak orang yang menganggap ini bakal film yang gak bagus, filmnya bakal jelek karena gak sesuai dengan sejarah, kostum desainnya diledekin kayak Batman. Tapi ternyata setelah hadir dan setelah ditonton itu luar biasa banget teman Pro 2, karena memang film fantasi dan juga memang di atas sejarah tapi gak benar-benar sesuai dengan historicalnya. But untuk aku it's okay, gak ada masalah sama sekali teman Pro 2. Malah kostum desainnya Agamemnon itu lebih kayak aura farming walaupun diledekin kayak Batman. Nah ini juga yang udah menyebar di media sosial sebelum film tayang. Itu makanya aku pertanyakan, oh gini ya cara menjatuhkan sebuah produk, sebuah seseorang atau sebuah film. Padahal banyak di media sosial dijelaskan, wah kenapa peran Achilles orangnya kayak gini, gak sesuai. Padahal Achilles gambarannya yang kekar dan juga kuat, dan ternyata nggak ada Achilles sama sekali di sana. Itu yang mungkin orang anggap itu pemerannya Achilles, padahal dia memerankan Sinon teman Pro 2. Jadi nggak ada sama sekali Achilles di sana. Terus juga, wah ini ada agenda-agendanya. Ternyata nggak ada agenda sama sekali. Memang ada pemeran yang bisa dikatakan dia tuh trans ya teman Pro 2 ya. Ya sangat disayangkan sekali gitu kan. Tapi ya mau bagaimana, itu aman-aman aja teman Pro 2, gak ada masalahnya kok. Dan gak terlihat sama sekali. Sebaliknya ini hubungan antara seorang suami dan istri, seorang istri yang benar-benar setia, itu luar biasa banget. Jadi iya, lanjut lagi teman Pro 2. Jadi temanku ngabarin kan aku akhirnya ngebet maunya setelah hari Jumat itu, setelah temanku nanya aku bimbang, akhirnya aku memutuskan okelah aku tonton. Dan nontonnya di hari Jumat setelah pulang dari kantor kurang lebih jam 18 atau jam 6-an. Tapi ternyata temanku gak mau, dia maunya hari Sabtu atau hari Minggu. Ya udah kalau gitu ya masing-masing aja. Aku lanjut di jam 6 malam nomor Pro 2. Itu jam 19.50 filmnya mulai. Dan keluar-keluar atau pulang, keluar dari bioskop di Plaza Andalas, itu sudah tutup semua. Hampir toko di Plaza Andalas tutup semua karena udah jam 22 lewat berapa gitu teman Pro 2, karena memang sepanjang itu. Dan ada juga pasti orang-orang karena panjang mungkin juga gak kuat dingin, akhirnya bolak-balik ke toilet. Lumayan memang mengganggu tapi gak masalah. Yang paling masalah adalah ketika ada dua orang lagi pacaran, dia gak tahu kenapa bisik banget, berisik banget, cerita sana sini. Ditanya, kan harusnya ini kita film coba nikmatin dulu, serapin dulu, baru mungkin setelah selesai nonton filmnya baru diceritakan. Jangan mentang-mentang nih cowoknya udah kayak ngerasa paling tahu, akhirnya cerita terus sama ceweknya. Oh dia jadi peran sebagai Athena, oh dia perannya sebagai ini, oh dia perannya sebagai ini, oh nanti begini-begini, oh ceritanya begini. Karena kan memang ada ya teman Pro 2, mungkin dia tahu dari buku. Ini kan juga adaptasi dari buku teman Pro 2. Makanya itu experience aku. Mungkin di antara kamu juga ada yang ngalamin ketika lagi nonton bioskop, bukan hanya film di audisi aja, beberapa film ketika lagi ingin menikmati audio dan juga visualnya, apalagi khususnya audio ya, bagaimana audio yang diberikan sama film di audisi ini itu kayak nyentuh banget. Dan belum lagi ada beberapa scene ketika para pemerannya ditutup telinganya dengan lilin, itu juga kita akhirnya kayak merasakan telinganya ditutup teman Pro 2. Nah coba kalau kayak gitu kan gak ada audio sama sekali ya yang lagi didengarkan atau ditunjukkan dalam filmnya. Nah tiba-tiba ada suara bisikan-bisikan atau obrolan-obrolan, aduh. Nah itu dia teman Pro 2. Nah setelah itu kalau kabar temanku, di saat hari Sabtu sama hari Minggu dia mungkin gak beli online, makanya dia langsung menuju bioskopnya. Aduh aku lupa lagi teman Pro 2. Tapi pas
saat mereka di sana ternyata sudah habis. Wah, makanya itu ini salah satu rekomendasi banget untuk kamu semua untuk ditonton. Memang masih hingga saat ini masih banyak perdebatan, khususnya mungkin mereka yang memang orang seni melihat bagaimana kostum desainnya atau juga dengan dialeknya, terus juga dengan bahasanya. Itu masih banyak teman Pro 2 yang berkomentar, dan itu enggak masalah, karena memang jika mereka jadi kritikus ya itu yang mungkin mereka perlu kritisi. Tapi kalau untuk kita, untuk aku sendiri yang memang menikmati aja semuanya, it's fine teman Pro 2, it's epic. Film yang pokoknya gergetan banget. Mungkin karena udah banyak yang nonton, aku juga mau cerita nih. Yang paling bikin aku kayak wow banget, mes banget, itu adalah ketika perjalanan Odysseus dimulai setelah pulang dari Trojan, kemenangan perang Trojan. Dia kan karena satu pilihan dia mau coba untuk mengarunginya, berbeda dengan kapal-kapal lain khususnya Agamemnon. Jadi dia sendiri sama pasukannya teman Pro 2 berkelana dalam lautan dan berpikir bahwa nanti kalau misalnya mau bekal ya kita tinggal mampir sana sini aja lah, kalau udah ketemu pulau kita mampir aja. Nah, itu masalahnya teman Pro 2. Karena mampir ke pulau-pulau kita enggak tahu pulaunya, belum pernah dijelajah sama sekali, ada makhluk-makhluk yang tak terduga, ada Cyclops, terus juga ada Cyclops, abis itu di pulau Cyclops itu cuma satu makhluk yang besar doang, terus matanya satu teman Pro 2, mereka terjebak di sana. Terus akhirnya udah pindah lagi tuh, walaupun ada pasukannya yang beberapa mati, ada lagi yang raksasa juga, belum lagi ada yang sihir-sihir juga. Ya itu nanti tambah spoiler ya teman Pro 2. Pokoknya epic banget lah teman Pro 2. Ini tentang loyalitas, pelajaran hidup. Karena memang sebelum pulang di sana Odysseus benar-benar kayak ditempa berbagai hal, banyak hal, bermacam-macam pelajaran yang akhirnya dia membuat keputusan di akhir filmnya bahwa nantinya dia tidak menjadi kayaknya spoiler teman Pro 2. Udahlah. Kamu nonton aja teman Pro 2 di Odyssey. Kita lanjut lagi lagu dulu, Arctic Monkeys featuring Warchild, Opening Night.

0: Halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling penting
1: dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
4: Iya dong, Yang.
3: Oke deh, jam 10 ya?
4: Kita putus.
3: Lo gak putus, Yang?
4: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa?
1: Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat.
0: Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru.
1: Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Prodo FM Padang, teman terbaik kamu. Kita beralih teman Prodo dari cerita di Odysseus. Cerita yang luar biasa pokoknya. Di situ juga ada kesetiaan, belum lagi hewan peliharaannya. Wah, itu keren banget sih teman Prodo. Yang paling epic cerita di akhir filmnya teman Prodo ketika aduh enggak deh, jangan sampai situ dulu aja teman Prodo ya. Aku takut spoiler, makanya teman Prodo ini karena temanku kemarin udah kehabisan tiket di hari Sabtu sama Minggu. Nah, kamu jangan sampai kehabisan. Mungkin kalau hari-hari sekarang sih bisa aja hari Senin atau hari kerja, hari produktif itu di malam hari, tapi kan capek. Belum lagi mungkin di antara kamu yang tadi bergadang. Itu kan pasti walaupun udah bergadang, walaupun udah tidur di pagi hari sampai siang sampai sore, enggak tahu kenapa pasti masih ada rasa lelahnya teman Prodo. Makanya sampai besok nih juga pasti kita ritme istirahatnya juga harus diatur teman Prodo. Nah, kita beralihlah dari Odisi. Teman Prodo, ini juga aku mau rekomendasiin untuk kamu semua. Kalau ini serial ya. Ini aku udah kepincut 2 serial drakor. Karena memang gara-gara biasanya aku tuh bukan dari review teman Prodo, tapi dari potongan-potongan yang merajalela di media sosial, exploringnya. Dari situ coba lihat dulu nih, kira-kira menarik apa enggak. Mulai dari episode pertama, ya lumayan lah. Dan ini teman Prodo ada The East Palace. Itu drakor tentang atau seri web fantasy dark ya, Korea Selatan tahun 2026. Jadi itu tuh tentang teror arwah jahat yang mengancam garis keturunan kerajaan di Istana Timur. Dan dari situ juga nanti bakal ada orang-orang yang mengungkapkan konspirasi kelam dan kutukan berdarah di balik tembok istana tersebut teman Prodo. Jadi ini ada kayak puzzle-nya, terus juga ini ada kayak horornya, genre fantasinya juga ada. Makin lama makin aku lihat serial The East Palace ini teman Prodo ya, ini aku kepikiran gitu. Kayaknya di Indonesia juga kan ada film-film dia itu bisa masuk ke dunia ruh, ke dunia yang berbeda. Sama kayak film-film yang Indonesia itu teman Prodo, The East Palace tuh seperti itu. Karena memang ada arwah jahat yang mengancam keturunan-keturunan atau garis keturunan kerajaan. Akhirnya raja meminta seseorang yang ahli dalam bidangnya, dan untuk mengusirnya itu dia harus berpindah alam. Kalau ini agak lebih realistis, untuk berpindah alam teman Prodo itu dia kayak harus setengah mati atau meninggoy. Jadi dia mengikat lehernya, ini bukan gantung diri ya, dia mengikat lehernya terus juga mengikatnya satu sisi lagi di pohon. Akhirnya dia turun menyelam ke dalam kolam sedalam-dalamnya. Nanti udah deh, dia langsung pindah dimensi. Di situ dia bisa menemukan arwah yang perlu dia usir. Tapi dalam perjalanan itu bukan hanya tentang arwah, tapi tentang konspirasi yang ternyata pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di sana bukan hanya sekedar dari arwah aja, tapi juga ada campur tangan manusianya. Malah lebih kayaknya yang lebih kejamnya itu ya manusianya teman Prodo. Sedangkan arwahnya itu hanya sebuah entitas yang ingin balas dendam. Itu teman Prodo ada The East Palace. Mungkin kamu yang mau coba nonton itu bisa karena serialnya ada di Netflix.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
4: Surti! Kamu belanja-belanja, sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
3: Ya ampun, iya ya mak, mak, iya.
5: Yang kita lihat di dunia maya, kadang memang gak sesuai realita. Makanya, jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
6: Kamu terbangun di pagi hari, lalu tiba-tiba ada satu potongan lagu yang terus berputar berulang-ulang di kepala tanpa bisa dihentikan. Tenang, kamu tidak sedang kehilangan akal. Dalam dunia psikologi, fenomena unik ini disebut sebagai earworm atau cacing telinga. Uniknya, bagi kita di Indonesia, lagu yang tersangkut biasanya bukan lagu pop barat yang rumit, melainkan jingle iklan jadul yang ikonik, lagu daerah yang magis, atau bahkan ketukan kendang koplo yang super nagih. Secara ilmiah, earworm terjadi karena otak kita mencoba mengisi kekosongan emosional atau memproses memori jangka pendek yang memicu rasa nyaman. Ritme musik yang berulang berfungsi seperti tombol refresh otomatis untuk otak yang sedang jenuh atau stres. Jadi, ketika lagu kemesraan atau jingle es krim legendaris tiba-tiba berputar di kepala kamu saat sedang serius bekerja, itu adalah cara sadar otak bawah kamu untuk beristirahat sejenak dan mencari hiburan instan. Daripada kesal karena merasa terganggu, nikmati aja konser gratis di dalam kepala kamu tersebut. Gak apa-apa kok sambil bersenandung, karena konon menyanyikan lagu itu sampai selesai adalah satu-satunya cara paling ampuh untuk mengusir sang cacing telinga. Jadi, lagu apa yang sedang nyangkut di kepala kamu saat ini?

Ya teman Pro 2, ini masih dengan drama Korea ya. Karena nggak tahu teman Pro 2. Dulu kita kayaknya ngerasa, aduh drama Korea, gimana sih Korea, semuanya Korea-Korea. Ya mau bagaimana lagi teman Pro 2? Memang mereka hebat ya dalam membuat serial ya. Padahal juga ini teman Pro 2 salah satu yang mau aku bahas itu adaptasi dari webtoon. Hampir semuanya yang aku tonton itu adaptasi dari webtoon. Makanya karena kayaknya memang aku tertarik deh. Webtoon sendiri aku belum pernah nonton teman Pro 2. Kayak Agen Kim Reactive. Itu kan ada webtoonnya. Nah, itu aku enggak pernah nonton. Nah, ketika di aplikasikan untuk live action-nya itu jadi menarik. Sebelumnya masih di Netflix aku nontonnya semua teman Pro 2, ada Teach You a Lesson. Teach You a Lesson itu kan tentang sebuah lembaga yang dibentuk sama Kementerian Pendidikan karena saat itu sistemnya lagi berantakan banget, pembulian, narkoba, peredaran narkoba, terus juga sampai ada guru yang meninggal, dibunuh. Pokoknya banyaklah masalahnya. Akhirnya ada tuh dibuat sebuah badan, bukan badan hukum sih. Di situ ada satu orang bakal ke sekolah-sekolah yang memang sekolahnya bermasalah. Nah, baru udah ada semacam action-nya di sana pokoknya teman Pro 2. Terus karena ngeliat-ngeliat lagi mau nyari-nyari apalagi yang asik ditonton ya. Nah, ada juga teman Pro 2 Agen Kim Reactive. Jadi Agen Kim diaktifkan kembali. Kalau ini tentang seseorang, dia itu merupakan agen yang awalnya dari Korea Utara, tapi akhirnya juga dimanfaatkan sama Korea Selatan. Nah, karena kebetulan dia udah punya seorang anak, dia akhirnya sudah jauh dari yang namanya adegan berbahaya, adegan aksi, atau tentang spy mata-mata Korea, mata-mata Utara. Pokoknya misi-misi yang berbahaya teman Pro 2, karena dia fokus menjaga anaknya. Namun, entah mengapa ada satu kejadian yang membuat anaknya itu menghilang, terus juga dalam bahaya, dan disitulah Agen Kim yang ternyata keren banget, hebat banget dia. Dia ya karena gak bisa dibilang, ya namanya juga pemeran utama ya, bukan gak bakal mati-mati ya. Tapi bukan masalah gak bakal mati-mati teman Pro 2, karena memang dia sejago itu dan sehebat itu menjadi sebuah agen mata-mata, baik dari Korea sama Korea Selatan. Sampai satu pasukan aja kayaknya gak mampu melawan dia teman Pro 2. Ini bukan masalahnya cuman hanya aksi ya teman Pro 2, tapi juga ada yang konyol-konyolnya juga, karena ada dua temennya juga yang menemani dia, Agen Kim ini. Itu lucu banget. Itu dia teman Pro 2, Agen Kim Reactive.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
2: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
3: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
4: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
5: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
6: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
5: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
6: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
5: Wah, cocok banget tuh buat aku.
6: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-1513366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
4: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
6: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.

Masih dari kawasan Sudirman 12, Fathang Ubina Mudara melalui frekuensi 90,8 MHz untuk menemani kamu semuanya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita udah masuk ya di jam untuk ngobrol-ngobrol, yaitu Kopstang, Kopi Satanga. Banyak hal yang bisa kita obrolin teman Pro 2, tapi kali ini aku mau ngomongin tentang sepeda. Nah, lo tiba-tiba sepeda kan? Karena sebagai seorang yang memang juga kemana-mana beraktivitas, kegiatan, keluar ruangan itu kayak kantor juga pakai sepeda teman Pro 2. Ini kayaknya aku kayak mau ngajak aja gitu sama kamu semuanya teman Pro 2 sepedaan. Bukan hanya untuk kegiatan olahraga aja atau kayak hanya sesekali atau dua kali touring menggunakan sepeda, tapi kayak bisa gak ya di Indonesia, khususnya mungkin dimulai dari kota Padang ya, kita coba seperti di Europe. Karena di Eropa itu kan semua aktivitas mereka menggunakan sepeda. Gak semuanya sih, ada juga yang masih yang akhirnya menggunakan kendaraan bermotor, seperti kendaraan bermotor roda 2, terus juga mobil yang roda 4. Tapi teman Pro 2, ini kan juga menarik ya, bagaimana sepeda itu menjadi alat transportasi yang bisa digunakan sama semuanya, seluruh siapapun itu, yang notabene-nya bukan hanya untuk sebagai olahraga, tapi juga sebagai ya alat transportasi untuk pergi kemana-mana. Memang gak terlalu efektif dan efisien, tapi kayaknya ada salah satu hal yang mungkin itu membuat kenapa sepeda itu menjadi pilihan yang menarik untuk kita coba. Yang pasti sih juga yang harapannya ke pemerintah, bukan transportasinya, artinya untuk fasilitasnya juga teman Pro 2 untuk jalan khusus sepeda. Kebetulan kan kalau di Indonesia jalur sepeda cuma ada di Bandung terus juga Jakarta. Itu pun di Bandung dan Jakarta kadang-kadang nggak semua aspek jalanan itu ada jalur sepedanya. Kadang-kadang ada yang jalurnya terputus. Beda halnya sama gang-gang kecil ya, it's okay lah. Tapi kalau Jakarta kan juga memang jalannya besar. Nah, di Padang ini teman Pro 2, kita kan juga melihat seperti Sudirman itu ada 1, 2, 3 garis. Terus untuk sebelahnya ada 3 garis juga ya. Nah, kalau misalnya tambah jalur sepeda, itu pasti akan memakan untuk garis satunya lagi teman Pro 2. Makanya ini pasti menjadi PR untuk pemerintah ya, tapi harapannya sih ke depan ada ya fasilitas yang diberikan sama pemerintah Kota Padang untuk mereka yang memang beraktivitas berkegiatannya menggunakan sepeda. Ya walaupun nanti cuma ternyata menggunakan sepedanya buat olahraga, ya memang harusnya seperti itu ya, gak apa-apa. Pokoknya buat olahraga, mereka aman, nyaman, dan jalannya tragedi-tragedi yang sebelumnya pernah terjadi itu diminimalisir. Tapi, ini kebanyakan tapinya teman Pro 2 ya. Tapi juga kita kan ngelihat bagaimana kalau kondisi Jakarta dan juga Bandung ketika ada jalur sepeda khusus, itu pada akhirnya ya sama aja juga digunakan oleh oleh kendaraan bermotor roda 2 lebih tepatnya ya. Ya tapi itulah teman Pro 2, pokoknya mungkin kita bisa sama-sama lah mencoba menggaungkan bersepeda, baik itu untuk olahraga atau komunitas jalan-jalan aja. Nah, tapi memang sebelum kita bersepeda, mungkin kita boleh tahu dulu nih teman Pro 2, kita cari tahu dulu sepeda apa sih yang pas, karena sepeda tuh banyak jenis macamnya teman Pro 2. Gak serta-merta kamu di jalan aspal kamu bisa pakai sepeda ini, itu pasti kamu bakal ngerasa berat, wah ini sepeda apa, atau kayak kamu mau sepeda ini bisa kamu bawa kemana-mana, jadi kamu bisa angkat-angkat juga, selain kamu naikin dia juga naikin kamu. Atau kamu gendong atau kamu bawa teman Pro 2. Makanya malam hari ini aku mau bahas beragam jenis sepeda. Tapi juga kan ini kita di Kopstang ya teman Pro 2 ya. Mungkin kamu juga nanti ada yang mau cerita pengalamannya bersepeda, atau juga
mau kasih tahu insight tentang sepeda, boleh banget mau pro 2. Thank you banget loh di 0751 27482, atau kirim pesan aja melalui WhatsApp juga bisa 0811 66 55 908, sambil request lagu yang nantinya kita bakal langsung putar. Seperti ini karena memang Kopstang kan itu setiap hari ada ya teman pro 2 ya. Mulai pukul 21 sampai 23. Makanya udah ada request nih dari Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum, selamat malam. Mau izin request lagu dari Billie Eilish, Hold It, dengan judul Lovely.

0: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
1: Saya udah siap kan? Nih helmnya.
2: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
1: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuman gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
2: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
3: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
7: Kamu kenapa, Tari?
6: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
7: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
6: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
7: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau.
8: Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
9: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Radio Republik Indonesia, Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, ini kita bahas ya, jenis apa aja sih sepeda tuh, ada berapa jenis, macamnya bagaimana, karakteristiknya bagaimana. Salah satunya teman Pro 2 yang lagi aku pakai ini karena memang mungkin paling seringnya, yang paling affordable lah untuk teman-teman, khususnya untuk aku saat ini. Jadi itu sepeda, namanya sepeda MTB atau mountain bike, MTB teman Pro 2. Itu sepeda gunung. Kalau aku sepeda gunungnya ini beda lagi nih jenisnya nih, lebih kayak sepeda gunung-gunungan lah. Karena memang prospeknya bukan benar-benar untuk gunung, hanya bentuknya aja, karakteristiknya aja itu emang kayak sepeda gunung. Nah, sepeda gunung itu emang dirancang khusus untuk ngelintasin medannya tuh kayak medan berat, terus juga bisa buat off-road kayak perbukitan, tanah, bebatuan, sama jalur yang berlumpur teman Pro 2. Dan itu salah satu juga keuntungan ketika mungkin rumah kamu yang berada di daerah atau tempat-tempat yang masih dekat-dekat perbukitan ya. Atau juga memang ternyata itu kamu ada di desa yang jalurnya masih ada yang tanah teman Pro 2. Itu salah satu keuntungan kalau kamu hobi sepeda, mau olahraga menggunakan sepeda, atau juga kayak mau beraktivitas berkegiatan di luar menggunakan sepeda, itu bisa pakai sepeda MTB. Beda lagi kalau sama off-road atau downhill, itu sepeda downhill ya bisa dikatakan sepeda mountain bike atau MTB teman Pro 2. Tapi dia prospeknya itu kayak lebih, pertama ada forknya, itu ada suspensinya, suspensi belakangnya juga ada. Nah, pokoknya kalau MTB itu dia tuh karakteristiknya bannya lebar, gede. Nah, kembangan tebal atau knobby tires. Jadi kembangannya, kamu tahu kan ban itu dia ada uliran-ulirannya, ada yang menonjol, terus ada yang agak dalam. Nah, itu kembangannya teman Pro 2 itu lebih tebal, karena ya lagi-lagi kan namanya juga kalau lewat lumpur atau lewat tanah, nggak mungkin bannya yang nggak ada uliran, nggak ada kembangannya, itu bakal licin teman Pro 2. Jadi memang tujuannya ya biar cengkramannya kuat. Terus juga beberapa itu dilengkapi sama sistem suspensi biar ngeredam guncangan. Nah, beda kalau aku teman Pro 2, bannya lumayan, kembangannya juga banyak lebar, kembangannya juga agak lebar, dipake di jalan raya itu berat banget. Gak ada suspensi di belakang, gak ada suspensi, forknya juga gak bersuspensi, ya makanya akhirnya ngerasa berat banget. Tapi ya mau bagaimana lagi, itu malah katanya bakal melatih nih, misalnya kita terus pakai MTB, sepeda MTB dimanapun itu, sampai tanjakan pakai MTB juga, pas kita udah ganti sepeda itu kayaknya bakal lebih ringan, katanya sih gitu ya teman Pro 2 ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya teman Pro 2 ya, kita dengerin dulu Bensi Homebing telah terbiasa, nanti juga ada Alia featuring The Weeknd, Poisons, and Adele, Can I Get It.

0: siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Yuk, itu kerannya belum ketutup loh.
2: Ah, udahlah, cuma netes doang.
3: Leganya.
1: Habisin dong, lumayan itu airnya.
3: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap...

Adele, Can I Get It? Lagu rilisan tahun 2021 ya, teman Pro 2 ya. And next, kita lanjut lagi. Sepeda berikutnya, ini jenis sepeda yang bisa dikatakan sepeda-sepeda orang kaya lah, nomor 2. Orang have kalau orang bilang sekarang mah ya. Ini gak tahu tiba-tiba istilah orang have tuh dari mana, nomor 2. Tiba-tiba udah ada istilah atau kata orang have, ya ampun. Nah, sepeda balap atau yang mungkin sering kita dengar namanya tuh road bike, itu emang dibuat khusus untuk ngejar kecepatan tinggi di atas jalan aspal yang mulus, nomor 2. Jalan aspal yang mulus, jadi nggak cocok kalau misalnya dibuat untuk downhill. Karakterisinya itu rangka yang ringan. Sekarang juga udah banyak nih muncul-muncul atau hadir dengan rangka-rangka kayak karbon, biar lebih ringan lagi. Kalau misalnya diukur antara sepeda MTB, mountain bike, dengan sepeda road bike, itu lebih beratan MTB, teman Pro 2. So pasti ya, dari bannya aja emang ukurannya udah lebih besar. Nah, kalau sepeda balap itu, dia bannya tipis tapi tekanannya tinggi. Jadi nggak ada kembangannya juga, nggak ada yang uliran-uliran kembang gitu. Nah, juga itu teman Pro 2, dia tuh punya stang yang melengkung ke bawah atau drop bar, biar posisi kendara tuh bisa lebih aerodinamis. Kadang-kadang agak nunduk banget, terus juga kadang-kadang agak lebih untuk nyantai. Itu salah satunya, teman Pro 2. Nah, ini dirancang emang kan untuk melaju cepat, terus juga menempuh jarak jauh, sama efisien di jalan beraspal yang baik. Jadi kenapa kadang-kadang kita tuh kalau kayak mau komunitas jalan-jalan cuma pakai sepeda yang biasa aja, nggak sepeda balap? Karena nggak bisa, teman Pro 2. Sepeda balap itu khusus buat mereka yang mengejar waktu, time, dan juga mereka yang mau melihat nih kecepatannya berapa, jaraknya berapa yang sudah mereka tempuh. Ini lebih ke orang-orang yang memang sudah hobi ya, teman Pro 2 ya. Dan untuk itu makanya kita sebagai orang perlu tahu juga, ketika kita melihat orang-orang menggunakan road bike, ngebut-ngebut, cepet-cepet, dan gak sapa, gak kayak menyapa sama sekali, emang gak bisa, teman Pro 2. Dia butuh fokus. Itu kalau misalnya gak fokus sama sekali, ngeblank sedikit aja dengan kecepatan yang tinggi, walaupun kamu mikir, ya kan di kayu. Ya itu karena memang kekuatan kakinya udah terbentuk, teman Pro 2. Kalau misalnya udah ngeblank sedikit, itu pasti tiba-tiba udah oglek tuh, udah jatuh aja. Belum lagi kan kalau memang sepeda balap itu biasanya pedalnya kayak ada apa ya, ada selipannya sama sepatu. Jadi dua sepatu tuh, Shimano bang, pilih SRAM atau Shimano? Kayaknya Shimano sih aku ya. Aku gak tahu banget sih merek-merek. Oh ya, BTW teman Pro 2 juga sambil live di TikTok kita ya, sambil menyapa-nyapa teman-teman yang berada di, yang berada, yang menyaksikan di TikTok. Ini juga mau ngajak nih teman-teman semuanya. Ini kan biasanya kita ada live studio, jadi suara yang on air ini juga langsung bisa didengarkan, biar lebih halus lagi. Tapi karena memang live studionya ada problem, aku ngajak kamu semuanya yang mau dengerin, bisa di website kita rri.co.id, itu ada fitur streamingnya, atau juga aplikasi RRI Digital. Ini kalau bahas masalah apa namanya, mereknya, itu nggak terlalu paham banget sih aku. Paling kita juga makanya mau cari tahu juga nih aku nih, jenis-jenisnya apa aja dan karakteristiknya seperti apa. Tadi udah sempet bahas MTB, itu mountain bike, itu yang aku pakai sekarang. Bisa dibilang sepeda gunung-gunungan. Karena memang nggak benar-benar bisa buat downhill, nomor 2. Walaupun kemarin sempet tuh aku pas ke Gunung Sarasa naik sepeda, lumayan agak gempor. Jadi kan itu naik terus tuh. Pas udah nyampe daerah mana, itu pokoknya naik terus. Udah mana air terjunnya nggak ketemu, cuman ketemunya cuman aliran sungainya doang. Pas mau nyari lagi, itu katanya diarahin terus tuh. Kita harus nanjak-nanjak terus. Dan kondisinya itu tanah semua, teman Pro 2, nanjaknya tanah. Nah, dari situ karena udah ngerasa, wah ini nanjak mulu nih, akhirnya ya udah
kita coba pakai sepeda, aku pakai sepeda aku teman Pro 2 turunan. Itu kan remnya, ya pokoknya sepeda ini emang sepeda untuk inilah teman Pro 2, cuma untuk keseharian. Kemarin servis juga, ganti rem juga yang gak sampai jutaan, itu cuman gak sampai ratusan ribu, gak sampai ratusan ribu malah teman Pro 2, cuman sampai 80 ribuan. Tapi pas untuk langsung downhill tuh, ya bisa dibilang kayak downhill gitu teman Pro 2, turun tuh ke jalur-jalur yang bertanah, ternyata di bawahnya juga ada lumpur, itu udah bunyi tetak. Udah agak shock tuh teman Pro 2. Pakai sepeda apa bang? Sepeda MTB, mereknya apa ya, lupa lagi, bukan beda Polygon. Ini sepeda Cina sih kayaknya, karena di depannya itu ada logo bahasa Cina kayaknya. Sepeda MTB, pokoknya yang aku paham tuh jenisnya jenis MTB aja. Badannya emang badannya, rodanya agak lebar, dan juga kalau karakteristik ininya ya, bodinya, bisa dibilang bodinya lah teman Pro 2. Dia tuh rangkanya tebel sama kokoh. Terus juga stangnya lebar, itu flat bar. Dan juga ya ban yang tadi itu yang, wah langsung ditanya detail banget. Ini jangan-jangan, wah namanya gendut berlari nih. Ini gendut berlari kayaknya hobi banget sama bola. Hobi banget sama sepeda ya. Ini keren banget nih ditanya sedetail itu ya. Aku masih belum tahu masalahnya.

Di jalan raya yang gak terlalu jalan bertanah banget. Wah, ini GB ngajak nih. Ih, boleh banget. Ada komunitasnya gak GB? Ini teman Pro 2, kita lagi ngobrol dari TikTok ya. Ini ada yang kayaknya memang hobi banget nih sepedaan nih. Boleh dong, mungkin juga nanti sambil belajar ajarin nih sepeda, jenis-jenisnya juga, spare part-spare partnya apa aja, bagian-bagiannya. Ini boleh-boleh nih. Minggu pagi ke bandara. Oh iya, sorry GB. Kebetulan kita juga harus lihat jadwal dulu. Kalau kemarin aku sempat, pokoknya GB pertama kali jalan jauh itu ya ke air terjun Sarasa itu, walaupun gak sampai nyampe banget. RB. Kalau RB itu ya road bike, bukan RB. Kalau RB, kalau road bike emang bisa buat touring. Nanti ketinggalan saya. Saya kalau ngejar game, aku kalau ngejar ntar gempor aja. Tapi bentar ya, Gibi ya. Kita bahas ini dulu yang tadi masih tentang road bike. Nah, kebetulan Gibi road bike nih. Road bike berarti bahannya kan ada karbon nih. Pokoknya bahan-bahan yang enteng kan untuk bodinya kan. Untuk tubenya gitu kan. Terus juga banyak kalau road bike itu emang yang tipis kan. Nggak ada ulirnya, nggak ada bunga-bunganya. Mana? GB? Oh, belum lagi GB ya. Terus juga kelebihan sepeda balap ya, teman Pro 2 ya. Itu sih ideal untuk para penggemar atau emang hobi kebugaran sama sepeda jarak jauh. Karena memang juga jalannya pasti halus dan cepat di jalan beraspal. Betul seperti itu GB. Dan desain ringannya membuat mudah dikendalikan. Yang pasti itu gak bakal nyaman kalau misalnya jalannya gak rata, gravel, berbatu-batu, atau malah dipake di tanah. Ini mungkin di antara kamu juga ada yang hobi sepeda, teman Pro 2. Ini kalau GB dia bilang pakainya Giant TCR ADV 2 frame carbon. GB ini saya harus bilang kamu kayaknya orang have ya GB ya. Istilah orang sekarang, orang have nih, mantep banget nih. Nanti kita cerita-cerita lagi GB dan juga teman-teman Pro 2 yang mendengarkannya melalui frekuensi 90,8 MHz. Terus juga aplikasi RRI Digital atau streaming radio rri.co.id. Tapi kita lanjut dulu ke lagu berikutnya. Ini lagi-lagi untuk kamu yang mau mendengarkannya. Bisa tadi tuh yang udah aku sebutin. Kita bakal dengerin dari Anggis Devaki, Goodbye Kamu. Terus ada 10 to 5, Mas Aku Rindu. Dan Sherina Munaf, Nostalgia bersama featuring Derby.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager, besok aja deh.
2: Kalau belajar gimana?
1: Besok aja.
3: Kalau cuci piring?
1: Besok aja ya, Bu.
4: Andi.
1: Loh, kenapa ini? Kok rame-rame?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Namun featuring Derby teman Pro 2 nostalgia bersama. Kayaknya sepedaan juga menjadi salah satu alat atau sarana untuk kita bernostalgia sama teman-teman kita. Gimana waktu kecil itu, sepeda kan memang akhirnya jadi salah satu transportasi kita. Kita gak boleh teman Pro 2 saat SD, SMP naik motor. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini zaman sekarang itu kayaknya anak SMP bebas banget berkeliaran menggunakan motor yang pada hakikatnya mereka belum siap menggunakannya. Dan akhirnya kejadian-kejadian yang seharusnya tidak terjadi akhirnya kejadian juga dan merugikan banyak orang, termasuk ya mereka yang mengendarainya. Makanya ini kan asik aja kalau naik sepeda bareng-bareng sama teman, dari berangkat dari rumah ke sekolah sambil cerita, setelah itu main-main, jalan-jalan lagi, lebih jauh lagi. Dan ya udah, ketika waktu dewasa itu menjadi momen yang mungkin bisa kamu kenang dan akhirnya coba kamu nostalgia dengan bersepeda lagi. Ayo teman Pro 2, kita lanjut lagi. Ini tadi ya teman Pro 2 ya, kan di TikTok udah banyak obrolan sama Bang, siapa tadi namanya tuh? Ini nama akunnya agak unik sih. Gendut berlari, makanya tadi aku manggilnya Bang GB aja. Karena gak mungkin nanti bilang Bang Gendut, enggak teman Pro 2. Makanya pokoknya aku panggil Bang GB aja. Tadi sempat cerita Bang GB ini kayaknya memang ternyata dia punya sepeda road bike itu dari tabungan. Itu luar biasa banget sih Bang GB. Dan selain itu teman Pro 2 tadi cerita juga nih, Bang GB itu pernah jalan sejauh 120 km. Kemarin aja aku sepedaan ke Gunung Sarasa 16 km aja itu udah kayak itu menjadi penyesalan. Tapi gak bakal nyesel banget sih, karena bakal aku coba lagi teman Pro 2. Itu makanya pas diajak sama Bang GB mau coba ke bandara enggak? Wah, tertarik banget teman Pro 2. Tapi ya itu, lagi-lagi road bike dengan MTB kayaknya belum bisa serasi. Takutnya kalau Bang GB itu ada target waktu yang perlu dicapai, kalau aku ya targetnya yang penting sampai aja. Udah Bang GB-nya nanti udah di mana, akunya masih di mana teman Pro 2. Ya tapi semoga suatu saat bisa lah nanti bareng-bareng kita sepedaan. Atau mungkin diantara kamu juga, ini kemarin ada sih kabar dari temen aku, temen Pro 2, dikasih tahu, Tan, itu kemarin banyak tuh yang sepedaan, ternyata ada komunitasnya. Dan memang ada pastinya, tapi ya itu, aku belum nemu komunitasnya di mana temen Pro 2. Mungkin boleh dong nanti kasih info-info komunitas sepeda, karena sekarang ya masih sendiri aja, belum ada satu orang yang menemani. Asing kan asik ya kalau pasangan sepedaan gitu kan. Atau biasanya lebih rame-rame lagi, lebih asik lagi. Rame-rame sepedaan, tujuannya kemana? Kalau ke Taplow terlalu ini ya, terlalu itu-itu aja. Walaupun memang Taplow bisa aja sih kita sepedaan. Masalahnya Taplow bisa dikatakan deket sama Pro 2. Kalau awal-awal aku sepedaan ke Taplow itu agak jauh, kalau sekarang kayaknya ngerasa deket aja gitu. Jadi lebih jauh lagi, daerah mana yang bisa buat piknik. Nah mantep kan, sepedaan rame-rame, udah nyampe ke destinasinya, udah tuh gelar tikar, bawa makanan masing-masing. Wah, kita lanjut dulu ya sama Pro 2 ya. Sepeda MTB udah, sepeda balap road bike udah, tadi juga udah sempat dibahas sama Bang GB di TikTok juga. Nah ini juga ada yang namanya sepeda lipat atau biasanya dikenal dengan folding bike. Jadi kalau sepeda lipat itu dia mengutamain kepraktisan teman Pro 2, karena memang untuk mobilitas perkotaan dan juga penggunaan sehari-hari. Ini untuk kamu yang mau coba ke kantor naik sepeda, tapi jaraknya kan jauh banget nih. Terus kamu mikir, ah nggak mungkin dong. Tetap harus menggunakan transportasi kendaraan bermotor. Ya udah, pilihannya adalah transportasi umum, busway atau di sini Transpadang, terus juga kereta. Nah, nggak mungkin juga kalau kita pakai MTB atau road bike. Bisa aja kalau road bike, tapi MTB itu bawa-bawa ke dalam tuh, ke transportasi umum, nanti bakal nyenggol sana sini. Makanya ada yang namanya sepeda lipat. Karakteristiknya itu rangka itu punya engsel beberapa, jadi akhirnya ya udah dia bisa dilipat menjadi ukuran kecil.
dan juga bobotnya ringan dan ukurannya tuh compare biar mudah dibawa ke dalam transportasi umum atau disimpan di ruangan yang sempit. Itu dia teman Pro 2 tujuannya. Jadi dari rumah naik sepeda dulu, karena mungkin dari rumah sama haltenya jauh, sepedaan. Setelah udah nyampe halte, siapin sepedanya dilipet, baru naik bus, naik Transpadangnya. Dari Transpadang, halte menuju kantornya juga jauh, naik sepedaan. Udah, itu teman Pro 2 fungsi sepeda lipet. Dan itu asik ya, walaupun mungkin kamu kayak mikir, ah ribet amat lipet sana-sini, harus kencengin sana-sini. Nah, sekarang udah banyak sepeda-sepeda yang lebih praktis dibuat teman Pro 2. Jadi kamu cuma kayak lipet-lipet, kencengin dikit, tak-tak-tak-tak, dikunci-kunci, udah selesai. Kalau dulu emang paling masih muter-muter. Kalau ini udah banyak lah, karena semakin maju ya teman Pro 2 ya, cara yang mereka lakukan itu semakin banyak untuk menghadirkan sepeda yang lebih praktis lagi. Ada juga teman Pro 2 itu sepeda hybrid. Kalau itu perpaduan tuh adaptif antara kenyamanan sepeda gunung dan juga kecepatan sepeda balap. Ya bisa dibilang MTB campuran sama road bike teman Pro 2. Kalau karakternya dia tuh gunain ban yang sedikit lebih ramping dari MTB, tapi punya posisi kendaraan yang tegak dan juga cocok buat berolahraga santai atau komuter di jalan perkotaan. Itu dia teman Pro 2, sepeda lipat dan sepeda hybrid.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Dalam portal berita, ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
2: Mereka adalah kita di masa depan.

Still with your boy here Fathem Bina on Pro 2 Padang 90,8 MHz. Teman Pro 2, kita masih bahas tentang jenis-jenis sepeda. Tadi udah banyak ya, MTB, sepeda hybrid, lipat, holding bike, itu sepeda lipat, sama road bike, sepeda balap, teman Pro 2. Untuk kamu sendiri, teman Pro 2, kalau tadi kita udah live TikTok, kita udah ada Bang GB ya. Aku manggilnya GB, teman Pro 2. Itu dia cerita punya sepeda road bike, teman Pro 2. Dan memang itu merupakan salah satu cara yang dia lakukan. Ini menariknya, teman Pro 2. Ini dia road bike itu buat olahraga. Nah, Bang GB itu tadi udah cerita di TikTok, teman Pro 2 sudah turun 20 kilo. 10 kilo lagi itu udah ideal. Makanya itu aku agak iri ya, teman Pro 2 ya. Mau banget caranya, walaupun ternyata juga selain sepedaan, Bang GB tuh memang suka lari juga tadi katanya, teman Pro 2. Oke lah, kita next, teman Pro 2. Itu ada jenis sepeda lainnya, BMX. Ini yang paling sering dengar waktu-waktu kecil, masa-masa kecil, sepeda yang kayaknya wah harus banget punya. Sepeda keren, yang ternyata sepeda BMX ini itu dirancang tuh buat kebutuhan atraksi ekstrim, teman Pro 2. Terus lompatan atau biasanya balap sirkuit tanah itu juga bisa. Karena memang karakter sepeda BMX sendiri tuh punya rangka yang berukuran kecil tapi kokoh, dan dia tuh gak punya gigi operan, cuman single gear aja, gak bisa dinaik turunin, jadi gearnya ya hampir sama kayak sepeda fiksi. Nah itu ada lagi tuh jenis fiksi, teman Pro 2. Kalau fiksi itu fixed gear, jadi untuk cassette-nya, gear-gearnya itu gak ada dia, teman Pro 2. Jadi cuma benar-benar kalau ukurannya sekian kasetnya, ya udah nanti buat nanjak atau gimana ya harus udah ready. Jadi kan kalau kaset atau sprocket belakang tuh, itu kan gigi-gigi di roda belakang berbagai ukuran, teman Pro 2, itu punya cara atau menjadikan pilihan rasio gigi untuk berbagai kondisi riding, Genio Rider. Itu dia, teman Pro 2, kaset itu di belakang ya. Sedangkan kalau di depan itu, itu dia ada kalau bottom bracket, kayaknya bukan bottom bracket, teman Pro 2. Ini aku juga harus tahu nih tentang sepeda nih, tentang bagian-bagian sepedanya juga nanti kita bahas lagi ya. Kayaknya menarik, teman Pro 2. Tadi juga makanya pas ditanya sama Bang GB itu menarik banget nih. Boleh ntar kalau Bang GB dengar terus mau nelpon, silakan Bang GB. Biar lebih jelas lagi. Atau di sore ceria kita bakal menghadirkan mereka yang memang hobinya bersepeda. Bisa. Ya, tapi kita lanjut dulu, teman Pro 2. Jadi kalau sepeda BMX tujuannya ya buat atraksi, dan hampir kayak sepeda fiksi karena dia juga ngeremnya bisa pakai kayak torpedo, terus apalagi dual trap, itu nama bagian belakang belakangnya, teman Pro 2. Nah terus kalau BMX itu ya tadi ya, dia nggak ada gigi operan, single gear, sama dia minim komponen tambahan biar ringan dan lincah saat melakukan trik. Nah kenapa pakai yang rem bisa mundur, rem ke belakang itu atau rem fiksi gitu, teman Pro 2? Itu tujuannya nanti biar mau muterin stang depannya nggak repot, teman Pro 2, nggak ada kabel-kabelan sama sekali. Ada juga yang namanya komuter atau city bike. Nah ini yang aku sih berharap aku punya sepeda ini, teman Pro 2. Jadi kalau di
dibilang mendingan road bike apa atau sepeda perkotaan sih, aku lebih milih sepeda perkotaan. Karena ini memang akhirnya untuk transportasi harian jarak dekat di area perumahan atau perkotaan. Terus juga karakteristiknya tuh fokusnya sama fungsionalitasnya. Kayak posisi duduknya yang tegak, nyaman, sama dilengkapi aksesoris bawaan kayak keranjang depan, pelindung rantai, dan spakbor, dan juga lampu Tomon Pro 2. Kalau kali ini itu lebih kayak sepeda-sepeda scanner scene. Karena lagi hype Tomon Pro 2. Kayak Vincent tuh. Mungkin kamu diantara kamu yang follow akun Instagramnya Vincent, kamu lihat kan sepeda dia. Itu kan bisa dibilang ya sepeda komuter Tomon Pro 2. Karena bisa ditaruh keranjangnya, aksesorisnya. Belum lagi dengan warna catnya yang bisa diotak-atik. Dan kalau remnya yang menarik kan, kalau aku remnya tuh ada disc Tomon Pro 2 ya, kayak motor lah. Kan ada juga remnya yang dalam ban, kalau ini nggak disc. Nah kalau komuter lah, komuter bike itu biasanya remnya itu dia langsung ke bannya. Apa itu namanya Tomon Pro 2 ya, nantilah kita bahas lagi. Oke, itu dia Tomon Pro 2 pembahasan kita. Jadi banyak jenis sepeda yang bisa kamu pilih sesuai dengan fungsi dan karakter yang kamu inginkan. Kalau emang ternyata kamu sukanya sepeda yang agak gagah, ya berarti bisa aja MTB. Tapi ya konsekuensinya kamu harus tahu kalau MTB itu bisa aja dipakai di jalan aspal. Tapi ya tujuannya kan sebenarnya buat jalan-jalan yang berlumpur, jalan tanah, atau buat off-road, atau juga buat downhill. Jadi bannya lebar untuk cangkram. Nah karena ban lebar itu kadang-kadang ketika di aspal itu agak lebih berat Tomon Pro 2. Atau misalnya road bike, kalau kamu memang benar-benar hobi banget mau berolahraga dengan bersepeda, menurunkan berat badan kayak tadi Bang JB itu sampai 20 kilo itu mantep banget tuh, walaupun memang pasti ada olahraga lainnya. Atau mungkin kamu yang memang mau dijadikan sebagai alat transportasi pergi ke kantor, tapi satu sisi kamu juga bakal menggunakan transportasi umum, itu bisa pakai folding bike. Terus ada sepeda hybrid, ya ini sepeda buat jalan kemana-mana nih, seru nih sepeda gravel. Jadi jalan tanah bisa, tapi kalau buat downhill gak bisa Tomon Pro 2. Itu cuman kayak nanjak bisa kalau nanjak. Terus juga jalan bertanah, berbatu, yang gak jalannya yang masih kurang bagus, atau jalan aspal juga bisa. Bisa digunakan buat apapun itulah. Mobilitas perkantoran juga bisa, gunain buat sehari-hari juga bisa. Ya hampir sama kayak sepeda perkotaan juga Tomon Pro 2. Itu buat touring tuh sepeda perkotaan juga enak. Kalau BMX ya buat atraksi, walaupun kalau anak-anak tuh pasti mikirnya BMX ya sepeda yang keren aja. Akhirnya ya udah sepeda yang bentukannya hampir sama kayak BMX. Kalau BMX kan dia yang enggak terlalu tinggi banget Tomon Pro 2. Makanya banyak anak-anak yang kayak ngerasa atau maunya ya sepeda BMX. Terus ada juga sepeda perkotaan dan sepeda listrik. Kalau sepeda listrik beda lagi nih. Ini udah modern banget ini. Udah dilengkapi sama motor penggerak bertenaga baterai. Oke, itu dia Tomon Pro 2. Wah, luar biasa banget. Gak kerasa udah jam 22 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Udah mau jam 23 aja Tomon Pro 2. Kayaknya kita udah harus mengakhiri kebersamaan kita di Kopstang kali ini, Kopi Satanga, malam hari, malam Senin, tanggal 20 Juli 2026. Gak berasa, Juli akan berakhir begitu saja, lewat sudah. Thank you semuanya yang udah gabung, thank you semuanya yang udah mendengarkan melalui frekuensi, melalui radio atau aplikasi, dan juga website kita rri.co.id. Tadi juga ada yang request, dan juga tadi udah sempat ngobrol-ngobrol di TikTok Tomon Pro 2. Kalau gitu selanjutnya kamu bakal mendengarkan lagu-lagu sampai tengah malam. Aku bakal pamit Tomon Pro 2, plus ada Doni featuring Aura, yang terbaik bagimu.

upaya buat kamu bantu Indonesia. Cukup beli produk lokal, upload di story, atau kasih rekomendasi ke orang sekitar. Beli produk UMKM bikin produk lokal naik kelas. Ekonomi Indonesia makin jaya.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Min, kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, ceritain, kesemutan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Len.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
3: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Kedua artinya ambulan sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulan sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulan sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya, kalian kan?

Satu hari lagi telah selesai dijalani. Kita akan kembali merubahkan diri dari kegiatan sedari pagi, membiarkan waktu berputar ke depan. Malam kembali mengganti hari. Melawan waktu, pikiran berputar ke belakang, mengingat kembali apa yang sudah terjadi, siapa saja yang sudah ditemui, orang-orang di tempat kerja, atau yang berpapasan perjalanan. Rupanya tidak banyak juga, orangnya itu-itu juga. Bagaimana dengan yang jauh, yang tidak dekat dengan tubuh? Apa kabar mereka? Teman-teman SMA atau guru kimia yang ajaib sekali? Apa yang sudah terjadi selama tahun-tahun itu? Adakah hal yang baik untuk diingat kini? Adakah yang bisa diceritakan hingga nanti? Kita bukan makhluk bersayap yang mampu terbang bermodal ingatan. Butuh waktu untuk ketujuan. Setengah percaya, ternyata jalan hidup sepenuhnya berbeda. Tidak sejauh selatan dan utara, namun jauhnya tetap terasa. Teman SMA yang dulu meminjam tabel periodik, mudah-mudahan dalam keadaan baik. Malam belum berganti hari, tapi sudah bulat sesuatu di hati. Besok bertemu kembali dengan orang-orang yang sama, menghargai waktu ketika bersama, kelak akan dikenal lama. Di waktu luangmu yang tidak lama, ingat-ingat juga teman SMA, merencanakan sebuah reuni.

Sahabat kreatif, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Fathan Mubina pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Selamat malam teman Pro 2, selamat beristirahat, mimpi indah, dan bye-bye semuanya. Fathan Mubina, peace out.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti dari kawasan Sudirman 12 Padang. Segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rekan acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga.
1: Kerja,
0: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai minus 38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk gak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

Quran An-Nawawi Al-Bantani ada menjelaskan 10 cara mencintai Allah. Apakah saja itu? Syekh Nawawi dalam kitabnya menuliskan 10 arti jika berkata cinta kepada Allah. Yang pertama, dari segi seorang hamba mencintainya. Yang dilihat dari segi seorang yang mencintai Allah, yang pertama, hamba yang meyakini sesungguhnya hanya Allah Ta'ala yang dipuji dari sudut manapun dan dipuji dengan setiap sifat-sifatnya. Nah, hamba meyakini sesungguhnya hanya Allah yang dipuji dari sudut manapun. Ketika kita memuji seseorang, sesungguhnya itulah pujian itu hanya kepada Allah. Ketika ada yang pintar, maka yang maha pintar adalah Allah. Ketika ada maha pengasih adalah pada Allah. Maha pemurah, ada yang murah, apa ada yang seorang yang sebagai pemurah, maka maha pemurah adalah Allah. Artinya segala pujian itu dari sudut manapun dan dipuji dari setiap sifat-sifatnya Allah. Yang kedua, hamba meyakini Allah adalah zat yang berbuat baik kepada hamba-hambanya dan zat yang memberi nikmat dan anugerah kepada mereka. Setiap ketika kita sudah meyakini hal ini, maka apapun yang terjadi pada diri kita, kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Kenapa? Karena kita selalu berpikir Allah adalah zat yang berbuat baik kepada hamba-hambanya dan zat yang memberi nikmat dan anugerah kepada mereka. Maka sekecil apapun yang didapat, maka dia akan selalu bersyukur dengan atas nikmat dan anugerah yang diberikan Allah kepada dirinya. Sekecil apapun, bahkan ketika dalam satu hari dia cuma mendapatkan satu kacang, nah itulah nikmat dan anugerah dari Allah, maka dia akan syukuri. Ketika apa? Ketika dia sudah dalam persepsinya Allah adalah zat yang baik kepada hamba-hambanya dan zat yang memberi nikmat dan anugerah kepada hamba-hambanya. Ketika dalam pikirannya, dalam hatinya dia sudah seperti itu. Ini ketiga, hamba meyakini perbuatan baik Allah kepadanya tidak dapat dibandingkan dengan ucapan dan perbuatan baiknya. Ini harus kita yakini bahwasanya perbuatan baik Allah kepadanya tidak dapat dibandingkan dengan ucapan perbuatan baiknya sendiri. Jadi apa yang Allah telah berikan kepada kita itu gak sebanding dengan apa yang ada di lisan dan perbuatan baik kita. Meskipun banyak pekerjaan yang kita sudah lakukan amal ibadahnya, meskipun sesempurna mungkin, tidak akan bisa sebanding dengan apa yang Allah beri. Nah, yang keempat, seorang hamba meyakini hukum-hukum Allah dan tuntunannya itu sedikit baginya. Kalau kita sudah ngomong, wah saya terlalu banyak dihukumi ini itu. Ketika dia sudah seperti itu, maka dia sudah berat untuk cinta kepada Allah. Tapi ketika dia meyakini hukum-hukum Allah dan tuntutan Allah itu jumlahnya sedikit, itu sedikit bagi dia. Mau dalam hal apapun itu sedikit, maka itu sudah membuat dia menjadi ringan. Tapi ketika dia belum berpikir Allah atur ini, Allah atur itu, begitu, saya harus begini, saya harus berjuang, saya harus begini, maka itu sudah membuat dia hilang, bisa hilang rasa cintanya kepada Allah. Tapi ketika dia sudah berpikir dalam Allah itu sudah sedikit memberikan, membaiki hukum-hukum dan tuntunan kepada dirinya, itu jumlah sedikit, karena tidak sebanding dengan nikmatnya Allah berikan. Jadi seperti itu, dalam kita harus bersabsidi kepada Allah. Yang kelima, agar bisa cinta kepada Allah, dalam setiap waktu seorang hamba selalu merasa takut jika berpaling dari Allah Ta'ala dan merasa takut jika kemuliaan yang Allah berikan kepadanya seperti ma'rifat, tauhid dan lainnya akan hilang dari dirinya. Kita harus sudah punya rasa takut, khauf. Rasa khauf apa? Ketika jika berpaling dari Allah, jangan sampai saya meninggalkan Allah, menjauhi Allah, berpaling dari Allah. Ketika kita sudah sesuai dengan Islam,
Islamnya Allah, malah kita Islamnya sesat. Islamnya Islam yang lain, Islam yang malah justru menyesatkan umat manusia. Jangan sampai, na'udzubillah, takutlah kepada hal itu. Kemudian merasa takut jika kemuliaan Allah yang pada dirinya seperti pemahaman tentang tauhid itu akan hilang. Itu jangan sedihlah. Itu akan buat dia sedih. Maka rasa takut itu, sehingga pada rasa takut itu dia menjadi mencintai Allah. Dan yang keenam, hamba Allah melihat dalam setiap keadaannya dan pikirannya selalu membutuhkan Allah dan tidak bisa merasa tidak butuh Allah. Karena dalam pikiran kita, kita selalu menganggap kita itu selalu butuh Allah. Tanpa Allah kita itu tidak ada apa-apa. Bahkan dalam menggerakkan kedipan mata pun itu butuh Allah. Maka itu akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Seorang hamba selalu menyebut dan berzikir Allah dengan zikir yang terbaik sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Ini selalu berzikir, selalu memuji, selalu mengingat Allah kapanpun, dimanapun. Dan yang kedelapan, hamba sangat senang melaksanakan ibadah fardunya dan senang mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah sunnah sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Jadi senang, ada rasa senang waktunya sholat isya nih, senang ada waktunya subuh, senang dengan waktu munculnya waktunya zuhur, asar, maghrib, isya, senang dengan ibadah itu, senang sudah masuknya bulan Ramadan, senang waktunya sudah masuk haji, senang dengan mengeluarkan zakat fitrah. Jadi ada perasaan senang, selalu ada perasaan senang untuk ibadah-ibadah fardu dan senang juga untuk ibadah-ibadah sunnah. Jangan sampai kita malas, benci, enggan. Dan yang kesembilan, hamba seorang merasa senang jika mendengar orang lain memuji Allah dan beribadah kepadanya serta senang melihat orang lain berjuang di jalannya, baik secara sembunyi maupun terang-terangan dalam bentuk perjuangan mengorbankan diri dan harta. Jadi kita agar bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, kita juga harus senang ketika ada mendengar orang memuji-muji Allah, berzikir kepada Allah, bersalawat, saling memuji-muji kepada Allah dan beribadah, rajin beribadah, orang beribadah itu kita senang. Ya sampai malah kita benci, malah kita nyinyir, malah kita menjadi seorang netizen. Dan apalagi dia seorang lain itu berjuang, berjihad di jalan Allah, baik itu dalam sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, baik itu dalam harta maupun jiwa, itu harus kita senangi agar kita bisa tumbuh rasa cinta kepada Allah. Dan yang terakhir, jika hamba mendengar orang lain berzikir, maka dia akan menolongnya. Jika hamba mendengar orang lain berzikir, Allah akan, dia akan menolongnya. Nah, ini yang harus terakhir kita pahami. Jadi ketika ada orang yang berzikir, mendengar, maka kita maka akan menolong kita dalam hal mendengarkan hal yang baik. Kita senang mendengar ada orang lain berzikir dan kita senang mendengarkannya. Dan maka sudah dalam persepsi kita tuh, Allah akan membalas segala apa-apa yang kita lakukan, walaupun ibadahnya hanyalah zikir. Misalnya salah satunya ada yang lakukan zikir, maka Allah akan membalas. Nah, kita harus mempunyai persepsi yang seperti itu. Wallahu'alam bishawab. Orang bersabda risa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hah, tuh apa?
1: Yuk ah, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.
3: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Sih kalian nyadar kalau Indonesia tuh kayak mozaik indah yang tersusun dari ribuan warna. Dari Sabang sampai Merauke, punya ratusan suku, bahasa, budaya, dan agama yang semuanya hidup berdampingan. Semua perbedaan itu bukan buat diperdebatkan, tapi buat dirayakan. Karena justru di situ letak kekuatan Indonesia. Bayangin aja, dari tarian daerah, kuliner khas, sampai tradisi unik di setiap daerah, semuanya punya cerita dan nilai masing-masing. Hidup di tengah keberagaman itu kayak nonton festival budaya setiap hari. Penuh warna, penuh makna, dan pastinya bikin bangga jadi bagian dari bangsa yang kaya banget akan perbedaan. Yuk, terus rawat keberagaman ini bareng-bareng, kita semua bisa kok. Karena meskipun kita beda suku, beda budaya, dan agama, kita tetap satu Indonesia.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Selamat pagi teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Selasa 21 Juli 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi mengajak pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan keluarga memperkuat kolaborasi dalam memenuhi hak serta memberikan perlindungan kepada setiap anak. Ajakan tersebut disampaikan menjelang peringatan Hari Anak Nasional 2026 yang diperingati setiap tanggal 23 Juli. Menurutnya, Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam memenuhi hak seluruh anak tanpa diskriminasi, termasuk anak penyandang disabilitas. Arifah menegaskan setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan meraih cita-cita. Sehingga diperlukan dukungan seluruh pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman dan penuh dengan kasih sayang. Informasi berikutnya teman Pro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf memperkuat pengembangan talenta industri game nasional. Melalui dukungan terhadap National Championship Grand Final American Space Indonesia Esports Development atau ASEAD, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya mengatakan program ASEAD ini tidak hanya fokus pada kompetisi, tapi juga membekali peserta dengan keterampilan yang dibutuhkan di industri kreatif melalui workshop, masterclass, dan pendampingan selama 6 bulan. Menurutnya, industri e-sport telah berkembang menjadi bagian dari ekonomi kreatif dengan membuka berbagai peluang profesi. Tidak hanya sebagai atlet game, namun juga caster, kreator konten, pelatih, penyelenggara turnamen, hingga pengembang konten digital. Ia menambahkan, Kemenekraf akan terus memperluas akses ruang belajar, ruang berkarya, serta kreatif hub di berbagai daerah melalui kolaborasi dengan berbagai mitra guna mendukung lahirnya talenta baru di industri game nasional. Informasi terakhir teman Pro 2, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago menegaskan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional atau BGN tidak boleh berhenti pada evaluasi internal. Menurutnya perbaikan harus dibarengi solusi nyata untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Ia menilai jajaran baru BGN menghadapi tantangan besar untuk membenahi persoalan yang diwariskan dan dari kepemimpinan sebelumnya. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada satu aspek, tetapi mencakup tata kelola fiskal, administrasi, hingga sumber daya manusia atau SDM. Lalu juga perbaikan tata kelola, kata Irma, harus berjalan seiring dengan penyelesaian berbagai persoalan di lapangan. Hal itu penting agar pelaksanaan program MBG tetap berjalan optimal dan memberikan kepastian bagi para mitra pelaksana. Irma juga menyoroti perlunya keseimbangan antara perluasan kerjasama BGN dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ia menilai peningkatan jumlah kerjasama harus dibarengi pengawasan yang memadai. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

Baik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat pagi, teman Pro 2. Yeay, aku Obi akan nemenin kamu, teman Pro 2, pada pagi hari ini sampai jam 9 pagi ya. Di Selasa pagi ini, udah hari Selasa aja nih, teman Pro 2. Sudah di pertengahan bulan Juli, tepatnya tanggal 21 Juli. Berarti udah 3 minggu ya kita lalui di bulan Juli ini, teman Pro 2. Alhamdulillah kita ucapkan. Ya, mau pertengahan, mau awal, mau akhir bulan, apapun itu teman berdoa, kita harus tetap semangat, tetap happy, tetap berpikiran positif, tetap gerak sana sini teman berdoa. Itu aku selalu bilang ke kalian ya, kalian gak boleh males, harus terus semangat. Aku yakin sih kalian semangat hari ini ya, sambil nyeruput kopi mungkin, sambil nyeruput teh, ada juga mungkin yang masih di kasur, bangun, cuci muka. Kalian mau, tadi pagi-pagi hujan ya, alhamdulillah deras banget, semalam juga hujan, jadi adem banget teman Prodo hari ini. Mungkin nanti kita akan coba lihat kondisi cuaca juga, nanti akan aku infoin juga ya teman Prodo ya. Mungkin karena memang gak ada CFD di hari ini, tapi bukan berarti kalian gak bisa olahraga teman-teman. Kalian masih bisa olahraga ringan-ringan.

olahraga sana sini, selagi masih bisa gerak teman berdua laksanakan ya, nggak boleh males, harus terus semangat. Sambil cuci piring, gerak lenggok kiri kanan juga boleh, lenggak lenggok nggak tuh. Aku doain semoga teman Prodo sehat-sehat selalu, dan selamat pagi juga bagi kalian yang terus pantengin Prodo di frekuensi 90,8 MHz atau dengerin aku via aplikasi RRI Digital. Jika via smartphone berarti kamu udah download di Play Store teman Prodo. Keren, pertahankan. Kenapa? Karena kamu bisa dengerin kita itu enggak harus nenteng radio yang berat-berat teman Prodo. Cukup melalui smartphone kamu. Yang penting ada kuota dan ada sinyal. Bisa dengerin di mana aja, lebih enak teman Prodo. Atau kalau enggak sempat atau enggak ada kuota, kamu lagi di depan komputer, nanti kamu juga bisa live streaming di rri.co.id. Nanti pilih aja di menu searching RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain teman Pro 2. Kenapa? Karena di Pro 2 ini tempatnya semua info kece, musik asik, dan vibe positif yang enggak ada matinya ya. Pokoknya teman Pro 2 tenang aja ya, aku bakal nemenin kamu di pagi ini dengan segudang info hits, musik-musik pilihannya lagi viral, yang terbaru semuanya ada di Pro 2 teman Pro 2. Produksi terbaru baik manca ataupun Indonesia lokal akan kita puterin ya, plus obrolan seru yang bikin kamu gak bisa pindah frekuensi. Hehehe. Dari Indonesia, dari Padang untuk Indonesia teman Prodo, kita angkat cerita lokal, semangat anak muda Minang ya, dan pastinya inspirasinya bisa kamu bawa kemana aja ya. Buat yang nanti abis olahraga nih teman Prodo, setelah dengerin ocehan aku dan kalian berniat untuk olahraga, jangan lupa teman Prodo, nanti makanan dan minumannya dibuang ke tempat sampah ya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Selain kamu dapat pahala dari Tuhan karena buang sampah pada tempatnya, kalian juga membantu Kota Padang yang lagi gencar banget mau raih Adipura nih teman Prodo. Aku belum tahu ya apakah udah ada hasil atau belum, nanti aku coba cek-cek ya infonya ya, karena kita udah lama banget teman Prodo gak raih Adipura, yaitu kota terbersih se-Indonesia. Itu suatu kontribusi dari kalian dengan buang sampah pada tempatnya, itu sangat membantu Kota Padang tentunya teman Prodo ya. Jadi kalau lihat sampah langsung buang aja ya, jangan didiemin. Baiklah teman Prodo, biar kalian tambah semangat di hari ini, langsung aja teman Prodo ya. Ini ada lagu dari ikona pop Galantis, judulnya adalah I Want You. Ini lagunya bikin kalian tambah semangat, mudah-mudahan ya teman Prodo ya, dengerin deh.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

98 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Ada info keren nih buat kalian yang ada di Sumatera Barat khususnya ya teman Prodo ya, khususnya di Kota Padang, umumnya Sumatera Barat, balik aku dan sekitarnya tentunya ya teman Prodo ya. Buat kalian yang pengen tahu gimana serunya aksi nyata dari TNI Angkatan Udara, siap-siap karena tahun 2026 ini ada perayaan akbar yang bakal pecah banget di kota kita tercinta nih teman Prodo, yaitu peringatan Karya Bakti ke-79 tahun 2026 yang resmi menetapkan Lanut Sultan Syahrir Kota Padang sebagai pusat acara puncaknya. Wow, keren banget nih teman berdua. Info ini langsung dibocorin ya sama Komandan Lanut Sultan Syahrir, Bapak Kolonel Navigator Wahyu Bintoro, saat ngobrol seru di RRI Padang di Pro 1 kemarin teman berdua, Senin 20 Juli 2026. Jadi siap-siap nih ya, udah kita dapat spill dikit nih langsung dari komandannya nih. Komandan lagi, ya Komandan Lanut bener. Nah, jadi siap-siap nih teman Prodo buat nyambut rangkaian acara yang pastinya bakal ngena banget nih di hati masyarakat ya. Nggak tanggung-tanggung, acara keren ini merupakan kolaborasi maut nih antara Mabes TNI Angkatan Udara bareng Danantara. Jadi program rutin tahunan ini sengaja milih ranah Minang sebagai pusat penyelenggaraan utama buat ngebuktiin kalau negara tuh selalu hadir di tengah-tengah kita, terutama pas lagi diuji sama situasi yang menantang.

usut punya usut nih teman berdua, dipilihnya Sumbar itu bukan tanpa alasan ya. Jadi provinsi kita tercinta ini ternyata jadi salah satu dari 3 wilayah di Pulau Sumatera yang sempat dihantam bencana hidrometeorologi di penghujung tahun 2025 kemarin ya. Makanya lewat pertimbangan yang matang, Sumbar dinobatkan jadi lokasi paling pas untuk sasaran aksi solidaritas ini. Eits, tapi teman berdua Tunggu dulu. Gerakannya tuh bukan cuma pas puncak acara doang ya. Kepala Dinas Teritorial Lanut Sultan Syahrir, Letnan Kolonel Firdaus, nambahin kalau rangkaian aslinya tuh sebenarnya udah dimulai sejak atau dicicil sejak bulan Februari tahun ini teman-teman. Fokus utamanya yaitu tentu aja ngebut perbaikan fasilitas umum dan sarana pendidikan yang sempat porak-poranda kena terjangan bencana ya. Tim dari TNI Angkatan Udara juga enggak main-main ya teman Roda soal eksekusinya, karena mereka tuh udah melakukan pemetaan wilayah secara matang biar tepat sasaran. Sejauh ini ada 2 titik utama yang jadi fokus perhatian ya teman Roda, yaitu fokus perbaikan maksud aku, yaitu di Kota Padang sendiri dan Kabupaten Agam. Targetnya pun saset-saset nih alias rampung bulan ini juga nih, biar fasilitasnya bisa langsung gas dipakai lagi sama warga yang terdampak ya. Dan perlu kalian tahu juga nih teman Roda, semangat karya bakti TNI Angkatan Udara ini sebenarnya berakar dari sejarah heroik masa lalu, yaitu tepatnya pada peristiwa 29 Juli 1947 silam. Tanggal itu enggak cuma jadi momen buat mengenang keberanian para kadet Auri ya, nyerang tangsi militer Belanda saat itu, tapi juga penghormatan buat gugurnya 3 pahlawan perintis TNI Angkatan Udara, yaitu Adi Sucipto, Abdul Rahman Saleh, dan Adi Sumarmo yang gugur saat misi kemanusiaan membawa obat-obatan. Pokoknya salut banget nih untuk TNI Angkatan Udara teman-teman.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
3: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, next, kita hari ini, pagi ini teman Pro 2, aku bakal share informasi cuaca pada hari ini untuk wilayah Sumatera Barat, Selasa 21 Juli 2026 yang dilansir dari bmkg.go.id. Kita simak dulu cuaca hari ini teman Pro 2, biar aktivitas kamu makin lancar dan aman ya. Cuaca di Sumatera Barat hari ini cukup kompak nih teman Pro 2, basah-basah hari ini. Jadi aku coba cek. Kita mulai dari pesisir selatan ya. Diprediksi hari ini hujan ringan. Suhu udara di 22 hingga 28 derajat Celcius, ini cukup dingin teman Pro 2. Solok juga sama, hujan ringan 18 hingga 23 derajat Celcius. Si Junjung juga hujan ringan, tanah datar hujan ringan, dan Padang Pariaman juga diprediksi hari ini akan hujan ringan. Agam diprediksi juga sama teman Pro 2, hujan ringan, 50 kota hujan ringan, Pasaman hujan ringan dengan kelembapan 68 hingga 99%. Ini sangat lembab teman Pro 2. Jadi kalau kalian mau saat ini di Pasaman pengen cuci baju, jadi agaknya seperti nggak bakal ini teman Pro 2, nggak bakal cepat kering nih, karena lembab sekali ya. Kepulauan Mentawai berawan hari ini diprediksi, Darmasraya hujan ringan, Solo Selatan juga hujan ringan, Pasaman Barat juga hujan ringan teman Pro 2, 24 hingga 31 derajat Celcius. Kota Padang juga kemungkinan akan didominasi hujan ringan, Kota Solo juga hujan ringan, tapi ini untuk sawah lunto, kabut atau asap. Jadi ini lebih ke efek dari karena terlalu sering hujan, tapi ada panas juga sehingga mengakibatkan kabut atau asap. Padang Panjang hujan ringan, Bukit Tinggi juga, tapi untuk Bukit Tinggi ini hujan petir teman Pro 2, ini agak riskan, apalagi Bukit Tinggi adalah dataran tinggi ya, jadi harus lebih berhati-hati bagi yang mau ke sana. Payakumbuh hujan ringan dan Kota Pariaman juga diprediksi hujan ringan, rata-rata hujan ya teman Pro 2 ya. Itu adalah update untuk cuaca kurang lebih seminggu ke depan ya. Buat kalian yang tinggal di Sumatera Barat dan sekitarnya, siap-siap merapat ya, merapat karena kita bakal ngintip. Tadi udah informasikan kurang lebih cuaca resmi dari BMKG teman Pro 2. Jadi berdasarkan data dari mereka, kondisi cuaca di Rana Mireng ini beberapa hari ke depan tampaknya bakal lumayan dinamis nih. Jadi sebelum kalian mutusin untuk nongkrong, mungkin ride sore, jalan-jalan sore atau jalan-jalan di siang juga boleh. Wajib banget tahu dulu peta cuaca biar rencana kalian nggak berantakan di tengah jalan ya. Nah buat yang lagi di Kota Padang dan sekitarnya, tadi udah aku informasikan kemungkinan ada hujan ringan. Tapi bersiaplah ya teman Bro untuk nyambut variasi cuaca mulai dari udara kabur juga ada, kondisi berawan juga, sampai potensi hujan ringan di akhir gitu. Suhu di Kota Padang sendiri diprediksi bakal main nih di kisaran 20 sampai 27 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban yang lumayan lembab. Jadi pastikan fisik tetap fit teman Bro. Aku juga ada lihat beberapa teman aku yang sakit yang pakai masker, semoga cepat sembuh ya. Minum vitamin dan jangan lupa olahraga. Enggak cuma di kawasan pesisir kayak Kota Padang, daerah dataran tinggi kayak tadi Padang Panjang dan Bukit Tinggi juga punya cerita cuaca sendiri nih. Di sana kondisi udara terpantau cenderung lebih sejuk dengan potensi kabut, bahkan ada juga potensi hujan ringan hingga hujan petir yang siap menemani syahdunya suasana kota berhawa dingin tersebut. Nah buat kalian yang hobi explore nih teman Pro 2, atau yang punya agenda mobilitas tinggi di kabupaten tetangga seperti Agam, Tanah Datar atau 50 kota, BMKG juga ngasih catatan penting nih, variasi cuaca dari udara kabur hingga hujan ringan bakal silih berganti mengisi hari-hari kalian nih. Jadi jas hujan ya atau payung wajib banget hukumnya buat diselipin di dalam tas kamu. Yang ringan-ringan aja teman Bro 2, yang payung yang bisa dilipat gitu, dan jas hujan yang bisa dilipat juga. Pokoknya tenang aja, gak semua wilayah diguyur hujan terus kok teman Bro 2. Di beberapa titik lain atau menjelang pertengahan pekan nanti, langit juga bakal kelihatan lumayan cerah berawan dan ramah banget nih buat kalian yang pengen banget konten outdoor atau mungkin sekedar melepas penat bareng bestie di tepi pantai. Seru banget ya. Intinya teman Pro 2, cuaca emang lagi gampang banget berubah-ubah nih. Ini sekarang nih Padang tadi pagi hujan, sekarang udah mulai berawan nih, ada matahari muncul dikit-dikit. Pokoknya berubah-ubah, galau banget ya cuaca ya.
cukup doi aja yang galau cuaca. Bukan, cukup cuaca yang galau, doi jangan sampai galau juga. Pokoknya ya, kuncinya ada di sedia payung sebelum hujan ya. Ya, dan selalu pantau info resmi biar enggak salah langkah. Buat info selengkapnya nanti update dan update terkecil tiap kabupaten atau kota, kalian bisa langsung intip web resmi bmkg.go.id teman Bro. Pokoknya stay safe and have a great day ya. Cuaca boleh enggak menentu nih, tapi dengan informasi yang tepat dan sikap waspada, kita bisa tetap aman dan nyaman menjalani aktivitas sehari-hari ya. Semoga kamu tetap aman dan lancar teman Bro, hari-hari kamu tetap semangat, tetap waspada. So, cuaca hari ini mungkin agak sedikit basah nih, tapi aktivitas tetap bisa jalan asalkan kita siaga, cek situasi dan tetap santuy tapi waspada ya. Rem motor kamu jangan lupa dicek terus ya. Kalau memang udah mulai gak enak, langsung aja bawa ke bengkel ya, itu untuk keamanan kamu. Terus ban kamu kalau udah mulai botak, langsung aja bawa ke bengkel, karena bahaya nih, cuaca jalanan agak licin nih teman Brodo ya. Pokoknya stay safe warga Sumbar, selalu jaga diri, jaga mood dan jaga cuaca hati kamu ya. Siapa tahu doi ini yang lagi mikirin kamu di tengah cuaca yang sejuk ini, kan kita gak tahu. Jadi kita harus selalu happy.